0: radioaktif.
1: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu cemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi. Ya. 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
5: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7, sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima, dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
7: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama Jamaah Haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
8: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lempar batu kerikil, di tengah juga 7 lempar batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi ini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Ini kan langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia. ini hari lebih 20 menit. Saya sudah
6: di dekat. Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan
1: kajian. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari apa?
2: Pemerintah memastikan bantuan 1.098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
1: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
3: Tadi malam kita sudah mendapat penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya, kemarin, kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya? Apakah itu melalui bantuan sosial, ya? Seperti kita disebut.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
4: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya, saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan

0: sekarang dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
1: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: CNN RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi dari luar negeri, komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat, maka tentu

0: Islam.
1: Pada Jumat 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat mungkin itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah. Ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
1: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
3: Perasaannya okey, tapi saya rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Aid Adha bersama-sama.
1: Kuasa usaha Aid Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan salat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
4: Itulah tadi yang telah
1: dari Jakarta, Rekaman Desari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

olahraga ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

88 MHz, 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pendengar, tahukah Anda, sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang, termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, apa kabar? Ardisen menemani Anda di Lampung pagi ini ya. Dan menyenangkan sekali pastinya masih di hari libur untuk kalian yang libur. Tapi yang tetap bekerja, selamat bekerja, semangat pastinya. Semoga apa yang menjadi lelahnya ini bisa membawa keberkahan untuk sekeluarga ke depannya. Ya amin, amin, amin. Ya sudah pendengar, jangan kemana-mana. Ardi masih akan menemani kalian dengan berbagai macam musik dan informasi yang akan terus Ardi hadirkan hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Ya, Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan dulu hubungan kami melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung dan kini kembali ke studio RRI Kanan 103,6 MHz. Pendengar, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, RRI Kanan pagi ini menghadirkan dengan berbagai hasil produksi RRI SPY Kanan.
1: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam, tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
2: Saat ini, Anda masih bersama kami, RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: kesehatan dimulai dari lingkungan yang bersih, namun masih banyak penyakit datang dari kebiasaan yang dianggap biasa. Air tercemar, sampah berserakan, hingga buang air sembarangan dapat mengancam kesehatan keluarga. Kini saatnya berubah melalui sanitasi total berbasis masyarakat. SDBM mengajak masyarakat untuk hidup lebih sehat dengan 5 langkah sederhana. Stop buang air besar sembarangan, cuci tangan pakai sabun, mengelola air minum dan makanan dengan aman, mengelola sampah dengan benar, serta menjaga limbah rumah tangga. Karena lingkungan bersih bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab kita bersama. Mulai dari rumah sendiri, mulai hari ini, untuk keluarga yang sehat dan masa depan Indonesia yang lebih kuat.
1: Cara agar semangat kerja kembali meningkat adalah dengan mengingat tujuan karir, menetapkan target harian yang realistis, beristirahat cukup, serta menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, kelola stres dengan mengambil jeda, lakukan hobi kecil di sela-sela kerja, dan bangun hubungan positif dengan rekan kerja untuk menjaga motivasi tetap tinggi. Motivasi diri dan tujuan, ingat tujuan bekerja dan tetapkan target harian atau mingguan, ubah pola pikir atau mindset, motivasi diri dengan reward, dan lalu kelola manajemen waktu dan lingkungan kerja. Dengan istirahat cukup dan berkualitas, tidur yang cukup sangat krusial agar fisik prima dan luangkan waktu juga untuk beristirahat di sela-sela jam kerja agar otak kembali segar, lalu Anda bisa menata meja kerja, buat meja kerja rapi dan nyaman. Tambah barang penyemangat seperti foto keluarga atau tanaman mini, dan yang terakhir, hindari multitasking yang produktif. Dengan kerja yang produktif, maka

Langit biru tanpa awan mulai menjadi pemandangan sehari-hari. Di bawahnya, tanah-tanah mulai merekah dan debit air di sumur-sumur warga perlahan menyusut. Bulan Mei telah tiba, membawa pesan bahwa kemarau bukan lagi tamu yang jauh, tapi kenyataan yang harus dihadapi.

0: Mitigasi. Sebuah kata yang sering kita dengar, namun sering terlupakan saat keran air masih mengalir lancar. Menghadapi kemarau bukan hanya soal menunggu bantuan tangki air datang, tapi tentang bagaimana kita memanen sisa-sisa air yang ada dan menjaga apa yang tersisa. Langkah pertama dimulai dari rumah, memperbaiki kebocoran sekecil apapun, dan mulai mendaur ulang air bekas cucian beras untuk tanaman adalah aksi nyata. Di tingkat lingkungan, pembersihan saluran air dan embung menjadi krusial agar sisa air tak menguap percuma atau tersumbat sampah. Selain air, kemarau membawa ancaman lain, yaitu api. Daun-daun kering yang menumpuk bukan sekadar sampah, tapi bahan bakar potensial bagi si jago merah. Mitigasi berarti waspada, tidak membakar lahan sembarangan, dan memastikan puntung rokok tak menjadi pemantik bencana di lahan yang gersang. Sejarah mengajarkan kita bahwa kekeringan adalah siklus, namun dampaknya adalah pilihan. Dengan menabung air melalui biopori dan bijak dalam pemakaian harian, kita sedang membangun benteng pertahanan bagi keluarga dan tetangga kita sendiri. Kemarau mungkin mengeringkan tanah, tapi jangan biarkan ia mengeringkan kepedulian kita. Mari bersiap, karena antisipasi hari ini adalah nafas untuk esok yang lebih panas.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Ayo kita jaga sumber daya alam untuk kehidupan kita. Di antaranya kita menjaga air sebagai komponen vital untuk kehidupan, pertanian, dan pembangkit listrik. Kita menjaga hutan sebagai menghasilkan kayu, oksigen, serta habitat fauna atau penghasil kayu dan paru-paru dunia. Menjaga hasil tambang atau mineral sebagai bahan bakar seperti minyak bumi, batu bara, serta tembaga dan emas. Tanah pertanian sebagai media tanam untuk kebutuhan pangan atau hasil pertanian dan perkebunan. Yang terakhir, hasil laut atau perikanan sebagai sumber protein dan potensi maritim.
0: Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila, diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36A. Angka di tubuhnya adalah saksi sejarah. 17 helai bulu sayap, 8 di ekor, dan 45 di leher, menegaskan waktu kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Di kakinya terbentang pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Artinya, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sebuah pesan abadi agar kita selalu menjaga persatuan di tengah perbedaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Kita bersapa lagi di Waikanan Pagi ini. Saya Sri Adi akan menyampaikan picture dekat tema transformasi ekonomi hijau dan digital. Pendengar, transformasi ekonomi hijau dan digital menjadi pondasi penting bagi pertumbuhan Indonesia yang berkelanjutan. Dua pilar ini bukan hanya tren, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan global dan mewujudkan masa depan yang lebih baik. Ekonomi hijau pendengar mengedepankan kelestarian lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Langkah-langkah seperti penggunaan energi baru terbarukan, transisi kendaraan listrik, dan penerapan sistem ekonomi sirkular tengah dipercepat. Industri hijau yang telah bersertifikasi telah menunjukkan kontribusi nyata dalam menghemat energi dan air, sekaligus mengurangi emisi gas rumah kaca. Ekonomi digital telah mengubah wajah perekonomian nasional dengan nilai yang tumbuh pesat dari tahun ke tahun. E-commerce, transformasi online, dan media digital menjadi pendorong utama. UMKM mendapatkan akses pasar yang lebih luas melalui platform digital, sementara teknologi seperti kecerdasan buatan dan satelit Leo memperluas jangkauan layanan hingga daerah terpencil. Meskipun demikian, tantangan seperti literasi digital dan keamanan siber masih perlu diatasi. Pendengar, integrasi kedua pilar ini menciptakan solusi yang lebih cerdas. Teknologi digital digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam, mengembangkan infrastruktur energi bersih, dan meningkatkan efisiensi operasional di berbagai sektor. Hal ini membuktikan bahwa kemajuan teknologi dan keberlanjutan lingkungan dapat berjalan seiring. Transformasi ekonomi hijau dan digital adalah investasi bagi masa depan Indonesia. Dengan dukungan seluruh elemen bangsa, kita dapat membangun negara yang makmur, sejahtera, dan tetap menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang. Pendengar, demikian picture kali ini. Sampai jumpa pada picture berikutnya. Dan terus dukung transformasi ekonomi Indonesia. Saya Sriyani, selamat pagi, selamat beraktivitas, semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia terus melangkah menuju masa depan yang lebih hijau. Di tengah tantangan perubahan iklim, percepatan transisi energi bersih menjadi langkah penting yang tak bisa ditunda. Pemerintah bersama berbagai pihak kini mendorong penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin hingga air. Langkah ini bukan hanya untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil, tetapi juga menjaga lingkungan bagi generasi mendatang. Transisi energi bersih juga membuka peluang baru, mulai dari lapangan kerja hijau hingga inovasi teknologi yang ramah lingkungan. Ini adalah investasi jangka panjang demi ketahanan energi nasional. Namun, perubahan ini bukan hanya tugas pemerintah, peran masyarakat juga sangat penting. Menghemat listrik, menggunakan energi secara bijak, hingga mendukung produk ramah lingkungan adalah langkah kecil dengan dampak besar. Mari bersama wujudkan Indonesia yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan. Karena masa depan energi dimulai dari langkah kita hari ini.
1: Digital bukan hanya untuk orang muda atau yang ahli teknologi saja, tapi untuk semua kalangan. Mulai dari sekarang, mari kita tingkatkan kemampuan kita secara bertahap, pelajari hal baru tentang teknologi, tanya jika ada yang tidak jelas, dan selalu gunakan dunia maya dengan niat baik. Ingat ya, kita bukan hanya pengguna teknologi, tapi juga pembangun dunia digital yang lebih aman dan aman untuk semua. Bijak bermedia, lindungi diri dari hoax.

0: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Waikanan. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 SP Waikanan. Semangat luar biasa dari balik meja siar menemani aktivitas pagi Anda yang padat. Nah, saudara pendengar, sudah sarapan atau justru sudah sibuk mendampingi si kecil menghafal materi ujian? Nah, pas banget pendengar, karena selama beberapa jam ke depan kita akan bakal kupas tuntas soal cara orang tua menghadapi tekanan akademis di akhir tahun ajaran. Biar anak lulus, orang tua tetap waras, don't go anywhere.

103,6 MHz saudara pendengar. Tentunya ayah bunda memasuki bulan Mei dan Juni itu tensi di rumah biasanya naik ya. Anak yang mau ujian tapi kok orang tua yang begadang. Kadang kita terjebak dalam kompetisi tidak terlihat, ingin anak dapat nilai sempurna demi ekspektasi lingkungan. Padahal tekanan yang berlebihan dari kita justru bisa bikin sekecil burnout sebelum perang dimulai. Ingat, angka di kertas ujian tidak lebih berharga dari kesehatan mental anak Anda.

Terus gimana caranya biar kita nggak ikut meledak? Nah ini dia 3 tips kilat untuk ayah dan bunda. Yang pertama, turunkan ekspektasi. Fokus pada proses belajar anak, bukan hanya hasil akhirnya. Berikan apresiasi saat mereka mau duduk dan berusaha. Dan selanjutnya, buat jadwal fleksibel. Jangan porsir 24 jam. Kasih waktu jeda untuk mereka main atau sekadar makan es krim bareng. Otak butuh istirahat untuk menyerap informasi. Jadilah pendukung, bukan penilai. Alih-alih bilang, kenapa nggak bisa? Coba tanya bagian mana yang paling sulit. Kita kerjain bareng ya. Dukungan emosional jauh lebih manjur daripada omelan pagi hari.

Saudara pendengar, ujian sekolah itu penting, tapi hubungan Anda dengan anak jauh lebih panjang perjalanannya dibanding selembar ijazah. Yuk kita jadi supporter paling berisik untuk usaha mereka, apapun hasilnya nanti. Saya Ponita Dewi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap semangat, tetap sehat, dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
1: Setiap ilmu yang kita pelajari hari ini adalah bekal yang takkan pernah habis. Pendidikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah merugi. Dengan pendidikan, kita memutus rantai keterbatasan. Pendidikan bukan cuma soal angka di rapor atau ijazah yang dipajang di dinding. Pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu dunia, tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi masa depan. Mari terus belajar, terus bertanya, dan tak pernah lelah menuntut ilmu, karena bangsa yang besar dibangun oleh generasi yang terdidik.

0: Saudara pendengar, sejalan dengan berbagai program pemerintah yang mendorong masyarakat untuk mencintai dan menggunakan produk pangan lokal, beras dari petani lokal ternyata memiliki kualitas yang tidak kalah baik dibandingkan beras dari luar daerah. Selain lebih segar karena diproduksi dan didistribusikan lebih dekat, beras lokal juga membantu meningkatkan kesejahteraan para petani di sekitar kita. Dengan memilih beras lokal, kita ikut mendukung pertanian daerah sekaligus menjaga ketahanan pangan. Hal ini juga membawa manfaat besar bagi perekonomian daerah.
1: Anda masih bersama kami 103,6 RRI Waikanan. RRI.
2: Maraknya konten berbasis kecerdasan buatan atau AI di media sosial, mulai dari foto, video, suara, hingga berita, semua bisa dibuat hanya dalam hitungan menit. Teknologi AI memang membawa banyak manfaat. AI membantu pekerjaan menjadi lebih cepat, mempermudah proses belajar, hingga membuka peluang kreativitas baru. Namun, di balik kemudahan ini, kita juga perlu lebih bijak dalam menggunakan dan menyebarkan konten AI. Saat ini, banyak beredar video manipulasi wajah, suara tiruan, hingga informasi palsu yang tampak meyakinkan. Karena itu, penting bagi kita untuk tidak langsung percaya pada semua konten yang muncul di internet. Pastikan kita selalu cek sumber informasi, lalu bandingkan dengan media terpercaya, dan pikirkan dampaknya sebelum membagikan ulang. Gunakan AI sebagai alat bantu yang positif, bukan untuk menyesatkan atau merugikan orang lain. Karena di tangan pengguna yang bijak, teknologi bisa menjadi sarana edukasi dan kreativitas yang bermanfaat. Tetap cerdas bermedia sosial dan jadilah pengguna digital yang bertanggung jawab.
3: RRI SBY Kanan mempersembahkan mini drama dengan judul Bayangan di Ujung Jalan. Narator Dewi Agustinasari, Ponita Dewi sebagai Dina, Yeni Yulistiana sebagai Sita, Rinando Arfituala sebagai Reno, Afrizal Rais sebagai Dito, penulis naskah Sriyani, editor Dwi Yulianti. Masa muda adalah waktu untuk mengejar mimpi. Namun, satu keputusan salah bisa mengubah segalanya menjadi mimpi buruk. Di sudut kota yang sepi, Reno, seorang siswa berprestasi, perlahan menghilang di balik bayangan barang haram.

0: Ren, Reno, kamu dari mana aja sih? 2 minggu gak masuk sekolah. Kita sama aku cemas banget.
1: Apaan sih, Din? Ribet banget. Orang gue cuma ada urusan kemarin.
2: Urusan apa, Ren? Lihat nih penampilan kamu. Kurusan. Terus matanya juga merah. Reno, jujur deh sama kita. Kamu pakai itu lagi ya?
1: Jangan sok tahu lo, baik-baik aja gua.
3: Wuih, santai bro. Jangan galak-galak sama teman cewek lu. Ini barangnya, nanti transfer aja.
0: Dito, kamu lagi kan? Kamu yang kasih Reno racun itu.
3: Acun, ini obat penenang, Nona. Biar si Reno gak pusing mikirin tugas sekolah.
1: Udah, Dit, pergi aja dulu.
3: Oke. Ingat bro, kalau butuh lagi, call me.
2: Reno, lihat diri kamu sekarang. Ini bukan kamu yang dulu. Kita sebagai sahabat kamu, Reno, sudah seharusnya mengingatkan. Jadi tolong, berhenti.
1: Kamu orang gak tahu rasanya. Capek gua, pusing pala gua. Dito bilang ini bisa bikin tenang. Tapi kenapa gua malah makin hancur, Din?
0: Karena itu bohong, Ren. Narkoba itu penjara. Ayo, kita ke BNN atau ke polisi. Kita cari bantuan.
1: Takut gua, Din. Dito ngancam mau bunuh gua kalau gua lapor.
4: Ketakutan Reno adalah senjata Dino. Sementara itu, di sebuah gang gelap.

0: Pengejaran berakhir. Dito ditangkap, membawa Reno dalam pusaran masalah hukum.
1: Dina, Sita, maafin gua. Gua pikir gua bisa kontrol semuanya. Ternyata gua yang dikontrol sama barang haram itu.
2: Reno, ini pelajaran mahal. Hidupmu belum berakhir, tapi kamu harus tanggung jawab.
3: Kita akan bantu kamu dari sini, Reno. Semangat ya. Kamu pasti bisa sembuh.

narkoba bukanlah jalan keluar, melainkan jalan pintas menuju kehancuran. Satu kali mencoba, seribu kali menyesal. Katakan tidak pada narkoba, sayangi dirimu dan masa depanmu. Anda baru saja mendengarkan Sandiwara Radio, Bayangan di Ujung Jalan, produksi RRI SPY Kanan.

Ya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, demikian hasil produksi RRSP Waikanan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda semua. Dan di pukul 9 hingga pukul 10 kami akan kembali bergabung ke Pro 1 Bandar Lampung untuk mengikuti program Lampung pagi ini. Sekaligus Yeni Ulistiana pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua pendengar. Terima kasih, selamat pagi, menjelang siang, dan RRG terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengah.

0: Setelah tertutup sempurna, kita kasih lebar pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
0: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
4: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
5: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.

90,91 kanal informasi dan inspirasi bergerak. Ardi Husin masih menemani Anda di Lampung pagi ini. Berbagai macam musik dan informasi masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Dan kali ini informasi kami hadirkan tentang tiket kereta api yang ludes terjual selama libur panjang Idul Adha. Berkara Divisi Regional 4 Tanjung Karang mencatat tingginya antusiasme masyarakat menggunakan transportasi kereta api selama periode libur panjang 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Sebanyak 20.800 tiket kereta api yang disediakan pada periode tersebut dilaporkan habis terjual. Tingginya mobilitas masyarakat pada masa libur akhir pekan, cuti bersama, libur nasional Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah serta Hari Pancasila menjadi faktor meningkatnya permintaan perjalanan kereta api untuk keperluan silaturahmi, liburan maupun aktivitas lainnya.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh, abis
1: itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah,

0: gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
1: Tapi kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
2: Adakah di antara Anda yang sedang memakai behel gigi? Ternyata penggunaan behel itu sudah ada sejak ribuan tahun lalu loh. Sekitar tahun 300 hingga 400 sebelum Masehi, bangsa kuno seperti Yunani dan Romawi sudah mencoba merapikan gigi menggunakan kawat sederhana. Bahkan, dalam penemuan arkeologi, ditemukan mumi Mesir kuno yang giginya diikat dengan kawat logam, dan ini jadi bukti bahwa manusia zaman dulu juga peduli dengan kerapihan gigi. Masuk ke abad 18, seorang dokter asal Prancis bernama Pierre Fauchard mengembangkan alat bernama Bondau yang dianggap sebagai cikal bakal behel modern. Dari situlah teknologi behel terus berkembang hingga jadi seperti kita kenal sekarang, lebih nyaman dan juga lebih efektif. Jadi pakai behel bukan sekedar tren, tapi bagian dari sejarah panjang dunia kesehatan gigi.

0: lapar. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
0: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
0: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: It's a wrap.
1: Woi mas, lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti gak?
2: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
1: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
2: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
1: Ya tapi ganggu orang mas. Gak usah arogan mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir mas.
2: Ah, udah pergi kamu sana.
3: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ma, masih berapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
4: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
3: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Eh sini, pinjam dulu tiketnya. Nah,
4: buat apa?
3: Ayo, ya selalu story gitu mu.
4: Jangan dong.
3: Udah sih gak usah pelit-pelit.
4: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting, gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
3: Oh gitu ya, ya sudah kalau begitu.
5: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, gak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya gak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

kasih yang mendengar untuk Anda semua yang siang hari ini masih menjalankan aktivitasnya ya, dan menikmati hari libur yang juga cukup panjang sampai hari Minggu nanti bersama keluarga tercinta. Mungkin ada yang lagi dapat momen atau lagi dapat tugas untuk menjadi tour guide gitu ya, dari saudaranya yang singgah ke Provinsi Lampung. Jadi hari ini tuh pengen banget berkunjung ke satu tempat wisata yang belum pernah di zaman sebelumnya, atau yang lagi baru, yang lagi happening, baru aja grand opening di bulan lalu gitu kan ya. Ini bareng sama anak-anak, main air, kemudian juga playground atau aktivitas yang juga bisa memacu adrenalin, itu juga boleh bisa ya. Nah, tapi untuk Anda yang ada di rumah aja, gak pergi kemana-mana, mungkin karena cuaca, aduh mager banget deh, panas kota Bandar Lampung siang hari ini, tapi juga terus berselancar di dunia maya, alias juga lebih memilih gadgetnya gitu ya, untuk bisa menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan mungkin dengan teknologi kecerdasan buatan ya, AI yang sedikit-sedikit tuh melalui ChatGPT atau juga AI bisa membuat kehidupan masyarakat tuh jadi tambah cepat lagi gitu, yang juga dikenal di dunia industri besar dan teknologi canggih. Dan saat ini memang sudah masuk ke berbagai aktivitas sehari-hari ya, mulai dari ibu rumah tangga, pelaku usaha, hingga pekerja kantoran yang merasakan manfaat hadirnya teknologi AI. Ini merupakan bentuk sederhana dan juga mudah digunakan pendengar, karena banyak sekali masyarakat yang sebenarnya sudah memakai teknologi AI seperti fitur pencarian otomatis di internet. Nah, rekomendasi video di media sosial ini juga tentunya melibatkan penerjemah bahasa ya, navigasi digital, hingga aplikasi pengedit foto dan juga video. Dan tahukah Anda nih pendengar, yang ditawarkan AI ini merupakan pembuat aktivitas sehari-hari menjadi lebih praktis, cepat dan juga efisien, yang juga membantu kebutuhan harian

dengan teknologi menggunakan pekerjaan ini lebih ringan dan juga terorganisir. Tapi selain itu juga banyak ya perangkat rumah pintar yang kini menggunakan teknologi AI seperti robot pembersih lantai, lampu otomatis, hingga alat keamanan rumah yang bisa dipantau melalui telepon genggam ya. Baik pendengar, untuk Anda semua yang juga terus mendengarkan siaran kami di RRI Program Satu Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Masih bersama saya Novita Fira menemani Anda di Lampung siang ini ya, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan dengarkan lagu yang satu ini dari miliknya Tulus featuring Ran dengan judul lagunya Para Pemenang. Spesial untuk Anda.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
4: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
4: Udah, gak baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Ada anak Barito.
4: Ih, kamu. Tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
4: Nah, tuh kan. Keselak. Makanya, makan itu gak boleh sambil bicara.
5: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu,
3: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet...
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi,
3: Sampai akhirnya...
5: Ciki, bayar utang, oi!
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Tidak!
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Pendengar, tahukah Anda pakar kesehatan lingkungan Universitas Erlangga, Dr. Kori Indria Prasasti, mengingatkan pentingnya edukasi pengelolaan limbah kurban kepada masyarakat. Jadi edukasi dinilai penting ya, agar pelaksanaan Idul Adha tidak menimbulkan pencemaran lingkungan maupun gangguan kesehatan warga. Dan menurut Kori, limbah penyembelihan hewan kurban ini harus dikelola sesuai dengan aturan pelindungan lingkungan hidup yang juga berlaku. Dikatakan limbah kurban ini tidak boleh dibuang sembarangan, terutama di dekat sumber air masyarakat. Dan edukasi ini seharusnya tidak hanya untuk panitia kurban saja, tetapi juga masyarakat umum. Dan juga dijelaskan limbah kurban terdiri dari limbah cair seperti darah hewan, limbah padat berupa isi perut hewan. Jadi kalau tidak dikelola dengan baik, maka limbah tersebut berpotensi mencemari sumber air yang digunakan masyarakat sehari-hari. Menurutnya pengelolaan limbah kurban telah diatur dalam peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang perlindungan dan juga pengelolaan lingkungan hidup. Jadi karena itu limbah kurban juga harus ditempatkan di lokasi khusus dengan jarak aman dari sumber mata air maupun saluran air. Dinilai juga tantangan terbesar pengelolaan limbah kurban ini juga berada pada posisi lahan penyembelihan yang juga berbeda-beda di setiap wilayah. Jadi gak semua masjid atau lokasi penyembelihan ini memiliki area khusus ya untuk pengelolaan limbah secara aman. Karena itu Kori mendorong adanya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dinas kesehatan, lingkungan hidup hingga pengurus masjid. Karena menurutnya kerjasama tersebut penting agar pelaksanaan kurban tetap aman bagi masyarakat dan juga lingkungan sekitar.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun
4: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
5: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
4: Emang di sana ada fakultas apa aja?
5: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1 yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
4: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
5: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
6: Mendengar jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, selanjutnya bersamakan kita dengarkan dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
7: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan kendati kalah secara penguasaan bola. Bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola, tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun, tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean-Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace Oliver Glasner menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: And this is what I see as my...
1: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dalam penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessy. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saatnya sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yan Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Roye di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
2: Ketika memainkan pertandingan 3,5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
1: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
1: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brasil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk tim pembesar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapore Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapore Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangchen, Li Fangjen dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Ya, tadi cukup. Ya, Singapura kan biasa lapangan, terus juga sudah berpengen. Memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Ya, tadi sudah melakukan terbaik, mencoba juga caranya dari bisa ketiga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang menangani itu pasti akan lebih sulit. Dan ya, saya rasa sudah melakukan terbaik.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung 2 poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mainnya berubah semua. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten itu belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengambil tiket. Tunggal putra Awil Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov. Kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shengshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya mendapatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

Pendengar perayaan Idul Adha memang belum berhenti ya. Mungkin di antara di daerah rumah Anda nih baru hari ini untuk melaksanakan pemotongan hewan kurbannya ya. Setelah pelaksanaan sholat id kemarin dan juga penyembelihan hewan kurban gitu ya. Umat Islam ini masih memasuki momentum hari Tasyrik yang juga berlangsung selama 3 hari ini setelah Idul Adha ya pendengar. Jadi hari Tasyrik ini berlangsung pada tanggal 11, 12 dan juga 13 Zulhijjah dalam kalender Hijriah atau 27 sampai 29 Mei 2026. Jadi umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah serta mensyukuri berbagai nikmat yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tasyrik ini berasal dari Tasyrik yang juga berarti arah terbit matahari, yang juga istilah itu berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Arab dalam menjemur daging kurban menggunakan sinar matahari. Jadi ini merupakan 3 hari setelah pelaksanaan hari Nahar atau Idul Adha yang juga dimanfaatkan masyarakat untuk mengawetkan daging kurban dengan cara menjemur di bawah terik matahari ya. Dan juga dalam hadis riwayat Imam Muslim, hari Tasyrik ini disebut hari makan, minum dan juga berzikir kepada Allah. Jadi umat Islam selama 3 hari ini dilarang melaksanakan puasa sunnah maupun puasa lainnya pada hari Tasyrik ini. Dan sehingga lainnya juga umat Islam ini dianjurkan memperbanyak bacaan takbir setelah melaksanakan sholat fardu selama hari Tasyrik berlangsung. Jadi amalan itu juga menjadi bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala pada momentum Idul Adha dan juga hari Tasyrik selama 3 hari.

pendengar, tahukah Anda? Kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

As-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya kecolongan, maksudnya apa sih?
1: Kemalingan gitu.
0: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena.

0: Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita.
1: Pendidikan berbasis karakter hadir untuk membentuk generasi yang bukan hanya pintar secara akademis, tetapi juga memiliki nilai moral dan kepribadian yang kuat. Pendidikan berbasis karakter menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, kerjasama, empati, dan rasa hormat sejak dini. Karena sejatinya, ilmu tanpa karakter bisa kehilangan arah. Di sekolah, pendidikan karakter bisa diterapkan melalui kebiasaan sederhana. Datang tepat waktu, menghargai guru dan teman, berani mengakui kesalahan, hingga peduli terhadap lingkungan. Dari hal kecil, maka akan lahir kebiasaan yang besar. Tujuannya pun jelas, bisa mencetak generasi yang tidak hanya siap bersaing, tetapi juga siap berkontribusi bagi masyarakat dan bangsa. Generasi yang cerdas pikirannya, santun sikapnya, dan kuat integritas. Karena masa depan bangsa tidak hanya ditentukan oleh seberapa tinggi nilai rapor, tetapi juga oleh seberapa baik berkarakter yang tertanam. Yuk bersama kita dukung pendidikan berbasis karakter demi Indonesia yang lebih peradab dan lebih bermartabat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tau gak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
3: Ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah baik makan sambil bicara.
3: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu bukan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
3: Sorry. Intinya anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan. Keselak. Makan itu gak boleh sambil bicara.
4: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man. Di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok. Mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, tahukah Anda banyak penyakit menular, termasuk flu dan diare, bisa dicegah hanya dengan kebiasaan sederhana, yaitu mencuci tangan dengan sabun. Tangan yang bersih membantu membunuh kuman sebelum masuk ke tubuh melalui mulut, hidung, dan mata. Cara mencuci tangan yang benar pun penting. Gosok seluruh permukaan tangan, termasuk sela-sela jari dan bawah kuku, selama minimal 20 detik, lalu bilas dengan air bersih. Lakukan kebiasaan ini terutama sebelum makan, setelah dari toilet, atau setelah memegang benda yang kotor. Kebiasaan kecil ini memiliki dampak besar bagi kesehatan kita dan orang di sekitar. Dengan tangan bersih, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyakit. Mari, jadikan cuci tangan dengan sabun sebagai kebiasaan setiap hari, karena kebersihan tangan adalah langkah sederhana tapi ampuh untuk hidup sehat.

0: manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
1: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
2: Belanja dulu ah.
1: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
2: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
1: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
2: Ada diskon, belanja lagi ah.
1: Sampai akhirnya
3: Ciki, bayar utang loy.
2: Halo?
4: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
3: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Permisi, Kun.
4: Pasti kehilangan motor, kan?
3: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
4: Tenang, mau segera ketemu?
3: Iya dong, Kun.
4: Tapi ada syaratnya.
3: Syarat? Syarat apa, Kun?
4: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
3: Dan? Seribet itu, Kun.
5: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Minggu depan nanti akan saya perintahkan asisten beserta staf saya turun ke lapangan untuk mengumpulkan data sekaligus melakukan koordinasi terkait dengan persoalan itu. Tentu harapan Pak Bupati persoalan ini bisa selesai, ya kan, bisa tuntas dan punya ada kepastian hukum. Karena memang pada prinsipnya masyarakat di sana, kan, yang pertama mereka memang sudah cukup lama menempati wilayah. Ada yang memang masuk katakanlah pemukiman, ada yang mungkin masuk dalam perkebunan atau pemukiman.
2: Yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dan terima kasih kepada Pak Kiai Nur Huda, Ketua PJNU Waikanan yang telah berkunjung ke Polres Waikanan. Lebih bersinergi lagi untuk menjaga Kamtibmas di Polres Waikanan. Dan kebetulan beliau menyampaikan juga pas sekali dengan momen HUT Bhayangkara, kita akan mengadakan istighosah di bulan Juni, sekitar pertengahan bulan Juni, dan beliau nanti dirapatkan untuk rapat lebih lanjut.
0: Selamat siang pendengar berita dan Lampung Siang edisi Kamis 28 Mei 2026 dengan topik berita. Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus menyiapkan tim khusus untuk menangani polemik lahan yang juga terjadi di Register 43 Pikrui Utara. Topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilis stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus menyiapkan tim khusus untuk menangani polemik lahan yang juga terjadi di Register 43 Pikrui Utara. Berikut laporan Ihwan Wijaya.
1: Mungkin minggu depan nanti akan saya perintahkan asisten beserta staf saya.
3: Polemik lahan di kawasan Register 43 Pikrui Utara Pekon Sidomulyo Kecamatan Pagar Dewa Kabupaten Lampung Barat mendapat perhatian serius dari pemerintah kabupaten Pemkab setempat menyusul proses penyelidikan yang tengah dilakukan di Treskrimsus Polda Lampung terkait dugaan penyerobotan kawasan hutan Register 43 B. Bupati Lampung Barat Parosil Mapsus mengatakan pihaknya akan membentuk tim khusus untuk menelusuri sekaligus mencari solusi atas konflik agraria yang telah berlangsung puluhan tahun tersebut. Menurut Parosil, pekan depan Pemkab akan turun langsung untuk mengumpulkan data dan melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Dia mengakui sebagian masyarakat telah lama tinggal dan menempati kawasan tersebut lebih dari 25 tahun bahkan mungkin sampai 50 tahun baik untuk permukiman maupun perkebunan kopi. Namun secara administrasi status legal lahan masih membutuhkan kepastian hukum lantaran mayoritas warga hanya memegang surat keterangan tanah atau SKT.
1: Mungkin dalam waktu mungkin minggu depan nanti akan saya perintahkan asisten beserta staf saya turun ke lapangan untuk mengumpulkan data sekaligus melakukan koordinasi terkait dengan persoalan itu. Tapi tentu harapan Pak Bupati persoalan ini bisa selesai, ya kan, bisa tuntas dan punya ada kepastian hukum. Karena memang pada prinsipnya masyarakat di sana, kan, yang pertama mereka memang sudah cukup lama menempati wilayah. Ada yang memang masuk katakanlah pemukiman, ada yang mungkin masuk dalam perkebunan ataupun pertanian. Nah, oleh karena itu tentu nanti kita akan mencari jalan yang terbaik, yang mungkin nanti pada konteksnya tidak merugikan masyarakat. Sekarang kan sudah ada program terkait dengan TORA dan sebagainya. Siapa tahu nanti mereka bisa masuk dalam program itu. Karena mereka mungkin ada yang sudah di atas 25 tahun atau jangan-jangan ada yang 50 tahun.
3: Kasus ini sendiri terus bergulir di ranah hukum. Penyidik di Treskrimsus Polda Lampung dilaporkan telah memanggil dan memeriksa sejumlah aparat Pekon setempat. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mendalami kejelasan status hukum kawasan hutan Register 43B Krui Utara, menyelidiki aktivitas alat berat di lokasi, serta menelusuri asal-usul penerbitan dokumen lahan yang memicu konflik tersebut. Secara hukum, wilayah Register 43B dan Suaka Margasatwa Gunung Raya merupakan kawasan hutan lindung yang tidak boleh dimiliki atau dikuasai secara pribadi. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya pendengar. Polres Waikanan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Waikanan akan menggelar rangkaian kegiatan keagamaan menyambut Hari Bhayangkara ke-80 pada tanggal 1 Juli mendatang. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Arianto.
2: Pas sekali dengan momen HUT Bhayangkara, kita akan mengadakan istighosah di bulan Juni, sekitar pertengahan bulan Juni, dengan beliau nanti.
4: Polres Waikanan bersama pengurus cabang Nahdlatul Ulama PCNU Waikanan akan menggelar rangkaian kegiatan keagamaan menyambut Hari Bhayangkara ke-80. 90 pada 1 Juli mendatang. Rencana kegiatan tersebut dibahas dalam audiensi di ruang kerja Kapolres Waikanan. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pertengahan Juni 2026 itu meliputi lomba rebana dan istikhosah bersama. Istikhosah akan digelar di Mako Polres Waikanan dan serentak di seluruh Polsek jajaran bersama MWCNU tingkat kecamatan. Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya kerjasama ini menjadi bentuk sinergi positif antara Polri dan organisasi keagamaan dalam menjaga kondusivitas daerah. Pihaknya menyambut baik program kerjasama itu sebagai wujud sinergi yang sangat positif antara Polri dengan tokoh agama dan organisasi keagamaan dalam menjaga kesejukan, kedamaian, serta kondusivitas wilayah di Kabupaten Waikanan.
2: Alhamdulillah, yang pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah dan terima kasih kepada Pak Kiai Nur Huda, Ketua PCNU Waikanan yang telah berkunjung ke Polres Waikanan. Lebih bersinergi lagi untuk menjaga Kamtibmas di Polres Waikanan. Dan kebetulan beliau menyampaikan juga pas sekali dengan momen HUT Bhayangkara, kita akan mengadakan istighosah di bulan Juni, sekitar pertengahan bulan Juni, dengan beliau nanti dirapatkan untuk rapat lebih lanjut.
4: Sementara itu, Ketua PCNU Waikanan Kiai Haji Nur Huda mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mempererat hubungan antara aparat kepolisian dan masyarakat Nahdiyin. Dijelaskan Kiai Haji Nur Huda melalui momen Hari Bhayangkara tersebut, pihaknya ingin bersama-sama membangun kebersamaan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, PT Bakahuni terpanggil besar melalui operator jalan tol PT HKA Baktar menyalurkan puluhan hewan kurban di sepanjang ruas tol 140 km yang juga membentang dari gerbang tol Bakahuni hingga gerbang tol terpanggil besar. Berikut laporan Gali Priantoro.
5: PT Bakahuni Terbanggi Besar Tor melalui operator jalan tol PT HKA atau Bakter menyalurkan puluhan hewan kurban di sepanjang ruas tol 140 km yang membentang dari gerbang tol Bakahuni hingga gerbang tol Terbanggi Besar. Program sosial tahunan ini menyasar masyarakat di sekitar wilayah operasional jalan tol mulai dari desa-desa penyangga hingga lingkungan yang selama ini menjadi bagian penting dari keberlangsungan konektivitas jalan tol Bakahuni Terbanggi Besar. Manager Public Affairs HKA M. Al-Kausar mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kehadiran perusahaan tidak hanya sebagai operator jalan tol, tetapi juga sebagai bagian dari masyarakat yang tumbuh bersama lingkungan sekitar. Menurutnya, momentum Idul Adha mengajarkan nilai pengorbanan, kepedulian, dan kebersamaan. HKA ingin memastikan bahwa keberadaan jalan tol Bakahuni Terbanggi Besar tidak hanya memberikan manfaat konektivitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menghadirkan dampak sosial yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
6: Ini kami memberikan 2 ekor kambing untuk 50 warga yang insya Allah kiranya kepala desa dan 50 warga yang

0: selanjutnya akan terus sinergi dan terus berkolaborasi dengan Desember baru.
1: Kegiatan tersebut mendapat sambutan dari masyarakat penerima manfaat. Sejumlah tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi kepada HKA dalam menjalankan program sosial kemasyarakatan, khususnya pada momentum keagamaan. Salah satunya Kepala Desa Sukabaru, Abid Yusuf.
2: Terima kasih kepada PT Laplesia Investasi Indonesia, PT Bakauni Terbanggi Besar, PT HK Aston yang telah memberikan bantuan kepada warga kami, Dusun Buring, Desa Sukabaru, berupa hewan kurban untuk ke-56 warga kami.
1: Selain memastikan pelayanan optimal selama periode libur Idul Adha, HKA juga terus mendorong berbagai program tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung keberlanjutan operasional jalan tol di ruas Bakauni Terbanggi Besar. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Petugas kesehatan hewan dinas TPHPW Kanan mengawasi langsung proses penyembelihan sapi kurban bantuan Presiden RI di Masjid Thoriqul Huda Kecamatan Kasui. Langkah ini dilakukan melalui pemeriksaan sebelum dan juga sesudah pemotongan guna memastikan daging aman dikonsumsi warga. Berikut laporan Rio Tanjung.
4: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan TPHPW Kanan melakukan pemantauan pemotongan sapi bantuan Presiden RI. Kegiatan berlangsung di Masjid Thoriqul Huda, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui. Pemantauan dilakukan untuk memastikan proses penyembelihan berjalan sesuai ketentuan kesehatan hewan kurban. Petugas dokter hewan dan para medik diterjunkan langsung ke lokasi pemotongan. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Dinas TPHPW Kanan, Anik Eko Budiati, kepada RRI mengatakan pemeriksaan dilakukan sebelum dan sesudah penyembelihan. Pemeriksaan itu bertujuan memastikan daging kurban aman dikonsumsi masyarakat. Ia menjelaskan pemeriksaan dilakukan secara postmortem setelah sapi disembeli. Petugas memastikan kondisi organ dan daging sapi tetap sehat. Menurutnya, pemeriksaan juga memastikan sapi telah mati sempurna sebelum proses lanjutan dilakukan. Langkah itu penting dalam menjaga keamanan pangan asal hewan.
5: Kita melaksanakan kegiatan pemantauan dan pemeriksaan hewan kurban Banmas Presiden Republik Indonesia di Masjid Thoriqul Huda, Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasui. Kita menurunkan petugas kita yaitu dokter hewan dan petugas paramedik untuk mengecek sapi itu benar-benar sudah mati dan kemudian ngecek benar sehat secara postmortem ya.
4: Lebih lanjutnya, sapi bantuan Presiden RI tersebut disembeli bersama masyarakat Kampung Tanjung Harapan. Warga terlihat antusias mengikuti kegiatan kurban Idul Adha tersebut. Dinas TPHPW Kanan memastikan pengawasan hewan kurban terus dilakukan selama Idul Adha. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah titik pemotongan hewan kurban di Waikanan. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Peningkatan jumlah hewan kurban di Kampung Ramsai, Kabupaten Waikanan pada Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Tercatat jumlah sapi kurban naik dari 1 ekor menjadi 8 ekor. Sementara kambing kurban mencapai 33 ekor. Berikut laporan Bayu Satria.
6: Tahun ini menjadi 8 ekor. Dan untuk kambing itu sebanyak 33 ekor.
7: Jumlah hewan kurban di Kampung Ramsai, Kabupaten Waikanan pada Idul Adha 1447 Hijriah mengalami peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya. Tercatat jumlah sapi kurban naik dari 1 ekor menjadi 8 ekor. Selain sapi, jumlah kambing kurban tahun ini mencapai 33 ekor. Data tersebut merupakan catatan resmi yang masuk ke pemerintah kampung setempat. Kepala Kampung Ramsai Hendrik Purnama mengatakan peningkatan jumlah hewan kurban menjadi hal yang membanggakan bagi masyarakat. Menurutnya, kesadaran warga untuk berkurban terus meningkat dari tahun ke tahun. Ia menyebut masih ada sejumlah hewan kurban yang tidak masuk dalam pendataan pemerintah kampung. Hewan kurban tersebut berasal dari sebagian warga dan para santri yang melaksanakan kurban secara mandiri.
6: Di Kampung Ramsai ini ada peningkatan di mana tahun sebelumnya jumlah kurban sapi di Kampung Ramsai ini cuma 1 ekor dan untuk tahun ini menjadi 8 ekor. Dan untuk kambing itu sebanyak 33 ekor itu yang tercatat secara resmi karena ada beberapa yang memang kurban tapi tidak mau dimasukkan dalam catatan kita dan juga ada di TPA dan sebagainya yang juga ikut dari santri melakukan kurban dan tentunya ini menjadi keberkahan bagi kami dengan kesadaran masyarakat mengorbankan ataupun menyisihkan rezekinya untuk berkurban.
7: Dirinya menilai peningkatan jumlah hewan kurban tahun ini menjadi indikator meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjalankan ibadah. Selain itu, kondisi tersebut juga mencerminkan kemampuan ekonomi warga yang semakin membaik. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kepala UPTD Samsat Waikanan sampaikan program keringanan pajak kendaraan yang juga akan di-launching di tanggal 2 Juni 2026. Berikut laporan Romadona.
8: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung segera meluncurkan program keringanan pajak kendaraan bermotor. Langkah ini diambil sebagai bentuk kepedulian pemerintah provinsi dalam memberikan kemudahan serta keringanan beban bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Waikanan dan seluruh wilayah di Provinsi Lampung. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Samsat Kabupaten Waikanan, Bayu Susanto, kepada RRI, di mana ia mengatakan program yang dinantikan ini hadir dengan berbagai skema keringanan yang menguntungkan bagi wajib pajak. Program ini akan hadir dan diluncurkan pada tanggal 2 Juni 2026, di mana salah satu poin utamanya adalah kemudahan bagi kendaraan yang memiliki tunggakan pajak. Selain keringanan bagi penunggak pajak, pemerintah Provinsi Lampung juga akan mempermudah proses administrasi bagi masyarakat yang ingin melakukan balik nama kendaraan. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih tertib dalam melakukan registrasi ulang kendaraan. Tidak hanya fokus pada pemberian keringanan, Bapenda juga menyiapkan apresiasi bagi masyarakat yang selalu tepat waktu dalam menunaikan kewajibannya taat pajak. Pemerintah daerah berkomitmen tidak akan segan memberikan reward atau penghargaan khusus bagi masyarakat yang terbukti taat membayar pajak sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi mereka terhadap daerah.
9: Gubernur Lampung melalui Kepala Bapenda Provinsi Lampung akan melakukan launching program baru pada tanggal 2 Juni sampai 31 Agustus 2026, yaitu program keringanan pajak kendaraan bermotor dengan menggunakan diskon, diantaranya menggunakan paket pola keringanan pajak kendaraan. Untuk kendaraan yang menunggak, hanya dikenakan pajak 1 tahun berjalan dan hanya membayar 50% tunggakan dari pajak tahun berjalan. Itu apabila kita taat membayar pajak, itu akan mendapatkan diskon juga. Saya contohkan, apabila saya rajin tidak pernah telat, akan mendapatkan diskon juga sesuai dengan usia kendaraan. Contoh, usia kendaraan 5 tahun akan mendapatkan diskon sebesar 15%. Usia kendaraan 10 tahun akan mendapatkan diskon 20%. Dan di atas 15 tahun itu juga akan mendapatkan diskon sebesar 25% dari pokok pajak kendaraan kita. Perihal BBN juga akan mendapatkan diskon. Nah, khusus motor dia akan mendapatkan diskon 50%. Dan mobil juga akan mendapatkan diskon 25%. Mutasi dari luar provinsi juga mendapatkan diskon pajak sebesar 50% pada tahun pertama dan mendapatkan diskon lagi pada tahun keduanya sebesar 50%.
8: Program ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi seluruh masyarakat termasuk di Kabupaten Waikanan untuk menjadi pribadi yang lebih sadar dan taat pajak. Masyarakat dihimbau untuk segera memantau informasi lebih lanjut melalui kanal resmi Bapenda Provinsi Lampung atau mendatangi kantor Samsat terdekat di wilayah masing-masing untuk memanfaatkan kesempatan program yang akan dihadirkan oleh Bapenda Provinsi Lampung. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Informasi Provinsi Lampung menilai penerapan keterbukaan informasi publik di sejumlah badan publik daerah yang juga masih belum optimal sehingga menjadi tantangan dalam pemenuhan hak informasi masyarakat. Berikut laporan Siti Triani.
10: Masih banyak badan-badan publik yang belum komitmen terkait dengan Undang-Undang 14.
3: Komisi Informasi Provinsi Lampung menilai tingkat kepatuhan badan publik dalam menjalankan keterbukaan informasi masih perlu diperkuat. Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung, Erizal, mengatakan keterbukaan informasi merupakan kewajiban badan publik dalam memenuhi hak masyarakat atas informasi, sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Namun berdasarkan hasil evaluasi terbaru, penerapan keterbukaan informasi di Lampung dinilai belum merata. Komisi Informasi mencatat masih banyak badan publik yang belum menunjukkan komitmen dan kesadaran penuh dalam menjalankan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Erizal menyebut berdasarkan indeks keterbukaan informasi publik tahun 2025, Provinsi Lampung masih berada pada kategori sedang dengan skor 64 poin. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan baik dari sisi kelembagaan, kesiapan sumber daya manusia, maupun dukungan sistem pelayanan di masing-masing instansi. Komisi Informasi mendorong agar badan publik di seluruh tingkatan dapat lebih aktif membangun sistem keterbukaan informasi, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten kota hingga organisasi perangkat daerah provinsi, termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta lembaga-lembaga lainnya yang memiliki kewajiban memberikan layanan informasi kepada masyarakat.
10: Kita juga kan melakukan penilaian, melakukan monitoring dan evaluasi terhadap badan publik yang ada di Provinsi Lampung. Nah, memang masih banyak badan-badan publik yang belum komitmen terkait dengan Undang-Undang 14/2008 gitu. Memang perlu kita dorong mulai dari tingkat bawah ya, tingkat pemerintahan desa, kecamatan, kabupaten kota, kemudian OPD kabupaten kota, OPD provinsi, kemudian BUMN, BUMD.
3: Erizal menegaskan keberadaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik sudah berjalan lebih dari 15 tahun. Ia berharap seluruh badan publik dapat lebih serius dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi dapat terpenuhi secara maksimal. Komisi Informasi berharap peningkatan kepatuhan badan publik dapat memperkuat transparansi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintahan di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Hai pemirsa, di mana pun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
12: Pintas Lampung Olahraga.
3: Olahraga. Pendekar sinkronkan persiapan PON 2032, KONI Lampung dan juga Banten menjadi langkah strategis dalam menjalankan event nasional. Panitia bersama diperlukan dalam mempersiapkan berbagai kebutuhan pesta olahraga tersebut. Berikut laporan M. Priam Budi.
13: Setelah penetapan tuan rumah bersama KONI Banten, KONI Lampung akan menyusun rencana besar termasuk pembentukan panitia bersama untuk mengawali berbagai persiapan yang diperlukan. Panitia bersama tersebut bukan sebagai penyelenggara utama, melainkan menyelenggarakan berbagai kebutuhan antara Lampung dan Banten, mulai dari pembagian tugas hingga kesiapan masing-masing daerah. Ketua Umum KONI Lampung Topik Hidayat kepada RRI kemarin di KONI Lampung mengatakan, pihaknya akan segera menyusun langkah strategis bersama KONI Banten usai penetapan Lampung dan Banten sebagai tuan rumah bersama PON tahun 2032. Langkah awal yang dilakukan yakni pembentukan panitia bersama guna mempersiapkan berbagai kebutuhan pelaksanaan pesta olahraga nasional tersebut.
14: Nah, panitia bersama ini bukan untuk penyelenggaranya, tetapi untuk mengawali persiapan-persiapan yang kita perlukan untuk menyelaraskan apa yang harus disiapkan Banten, apa yang disiapkan oleh Lampung. Kemudian setelah itu juga kita tentunya melakukan koordinasi untuk memantapkan cabang-cabang olahraga yang akan dilakukan di masing-masing wilayah. Gitu ya. Yang antara lain ya tentunya kita akan menginventarisir sarana-prasarana, kemudian juga menginventarisir cabang-cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Karena yang akan dipertandingkan untuk sementara ini kan masih hanya 20 di Lampung, 24 di Banten, dan nanti akan ada juga privilege tuan rumah.
13: Selain itu, kedua daerah juga akan melakukan koordinasi terkait cabang olahraga yang akan dipertandingkan. Saat ini ditetapkan sebanyak 20 cabang olahraga di Lampung dan 24 cabang olahraga di Banten. Taufik menambahkan, pihaknya juga akan mempersiapkan seluruh administrasi yang dibutuhkan agar pelaksanaan PON berjalan sesuai aturan. Untuk itu, KONI Lampung berencana meminta pendampingan dari aparat hukum, khususnya terkait tata kelola administrasi dan pendanaan. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
3: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program berita daerah Lampung pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Ini jalan dari dulu rusak terus. Gak pernah dibener-benerin. Kalau komplain, gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
4: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
3: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
5: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda, atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik, bisa disampaikan di sini, di Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-7020 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Banten Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Banten Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

0: kampus robohnya itu, silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Nggak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Nggak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Apakah Anda sering menemukan orang yang mendengkur? Atau jangan-jangan Anda sendiri yang tidurnya mendengkur? Nah, suara yang satu ini memang sering dianggap hal biasa, bahkan kadang jadi bahan bercandaan. Tapi ternyata mendengkur punya fakta menarik yang perlu kita tahu loh. Mendengkur terjadi karena adanya hambatan aliran udara saat kita bernafas ketika tidur. Biasanya, ini disebabkan oleh otot di tenggorokan yang terlalu rileks, sehingga saluran nafas jadi sempit dan menimbulkan getaran suara. Namun, jangan anggap remeh. Dalam beberapa kasus, mendengkur bisa jadi tanda gangguan kesehatan, seperti sleep apnea, dan kondisi ini membuat nafas seseorang bisa berhenti sesaat saat tidur. Dan tentu saja ini berbahaya jika tidak ditangani. Beberapa faktor yang bisa memicu dengkuran antara lain kelelahan, posisi tidur terlentang, kelebihan berat badan, hingga kebiasaan merokok. Nah, untuk mengurangi dengkuran, Anda bisa mulai dengan mengubah posisi tidur, menjaga berat badan ideal, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi mulai sekarang, jangan anggap sepele dengkuran ya. Bisa jadi itu adalah sinyal tubuh yang perlu Anda perhatikan.

0: Anda banyak penyakit menular, termasuk flu dan diare, bisa dicegah hanya dengan kebiasaan sederhana, yaitu mencuci tangan dengan sabun. Tangan yang bersih membantu membunuh kuman sebelum masuk ke tubuh melalui mulut, hidung, dan mata. Cara mencuci tangan yang benar pun penting. Gosok seluruh permukaan tangan, termasuk sela-sela jari dan bawah kuku, selama minimal 20 detik, lalu bilas dengan air bersih. Lakukan kebiasaan ini terutama sebelum makan, setelah dari toilet, atau setelah memegang benda yang kotor. Kebiasaan kecil ini memiliki dampak besar bagi kesehatan kita dan orang di sekitar. Dengan tangan bersih, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga keluarga dan komunitas dari penyakit. Mari, jadikan cuci tangan dengan sabun sebagai kebiasaan setiap hari.
1: Pendengar, tahukah Anda, donasi buku merupakan wujud nyata kepedulian kita terhadap dunia pendidikan. Buku-buku yang didonasikan dapat menjadi sarana pelajar bagi anak-anak dan generasi muda yang memiliki keterbatasan akses pendidikan. Melalui donasi buku, kita ikut mendukung program pendidikan dengan menyediakan sumber pengetahuan, meningkatkan minat baca, serta memperluas wawasan. Donasi buku yang juga menyumbangkan buku yang masih layak pakai kepada komunitas atau lembaga yang membutuhkan bertujuan membantu memperluas akses ilmu pengetahuan dan juga mendukung pendidikan. Setiap buku yang dibagikan adalah langkah kecil untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga membangun masa depan yang lebih baik lagi. Mari bersama-sama berkontribusi melalui donasi buku demi pendidikan yang lebih merata.

Selamat siang untuk Anda pendengar yang terus setia mendengarkan siaran kami di RRI Program 1 Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Senang rasanya kami masih menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti ya, di acara 100% Indonesia seperti biasa. Ini sudah banyak banget yang juga sudah ikutan bergabung di line WhatsApp kita di 0811 7207909. Hai, ada Anissa, apa kabar? Anissa yang ada di Wehali mau request lagunya Run, Hai Ku Tunggu, spesial untuk yang siaran aja deh katanya, makasih. Terus juga ada Mas Prayit, halo apa kabar Mas Prayit, selamat siang. Yang ada di Padang Cermin, gimana Padang Cermin, panas gak sih siang hari ini? Karena Bandar Lampung nih belum turun hujan, ini benar-benar harinya cukup panas ya. Ini diprediksi juga hari ini dan juga esok akan terjadi atau juga akan di suhu yang sama gitu kan ya. Oke, baik, dari Mas Prayit mau request lagunya Aroma Ekspektasi. Ini aroma yang mana ya? Oh, Rayum Laude. Ya, nanti kita playlist ya. Ditungguin aja lagunya yang udah di playlist juga. Ini sudah disiapkan oleh musik director kita, akan kita puterin untuk Anda pendengar. Terus juga ada siapa lagi nih? Ada Mbak Siti, apa kabar? Mbak Siti yang ada di Tanggamus mau request lagunya Spontan di Abdil ya, nanti diputerin. Terima kasih buat Mbak Firanya, terima kasih sembali. Langsung aja yuk, kita akan puterin lagu yang satu ini pendengar, dari Melikiran yang tadi di request sama Anissa ya, Hai Ku Tunggu. Ini featuring Salma Sabil. Selamat mendengarkan.

0: didengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa dua. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Gak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-7909. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah. Ih,
5: pengen jerit rasanya loh.
6: Pernah tidak sih Anda merasa kesal ketika mengantri di ATM? Entah karena orang di depan terlalu lama atau antriannya tidak tertib. Padahal ATM adalah fasilitas umum yang digunakan bersama, jadi ada etika sederhana yang perlu kita pahami. Yang pertama, jaga jarak saat mengantri. Jangan berdiri terlalu dekat dengan orang yang sedang bertransaksi. Selain menjaga keamanan, ini juga penting untuk melindungi privasi dan keamanan data. Kedua, hindari mengintip layar atau PIN orang lain. Walaupun terlihat sepele, tindakan ini bisa dianggap melanggar privasi dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan.

antrian semakin panjang. Keempat, batasi jumlah transaksi. Jika memang banyak keperluan, sebaiknya beri kesempatan orang lain dengan mengantri kembali setelah beberapa transaksi selesai. Ini dapat membantu menciptakan antrian yang lebih adil. Dan yang terakhir, tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai lengah, karena kejahatan seperti pencurian data atau penipuan bisa terjadi di area ATM. Nah, dengan saling menghargai dan menjaga etika, antri di ATM bisa jadi lebih nyaman, aman, dan tertib untuk semua orang.

Bodyguard, siapa di antara Anda nih yang sering banget mengkonsumsi makanan kemasan atau juga kalengan ya? Jadi kalau makanan kalengan itu ada ikan yang disebut dengan sarden, kemudian juga ada daging ya, tapi ada ahli juga nih yang mengingatkan masyarakat untuk cermat membaca label makanan kaleng. Jadi perhatikan banget yang namanya expired atau juga masa masa kadaluarsa ya. Di mana makanan kaleng atau juga makanan yang juga dibuat untuk menjaga pangan tetap awet. Dan juga proses pengalengan ini memang benar-benar bisa mencegah cemaran mikroba pembusuk apapun dan juga menjadi penyebab penyakit pada makanan masyarakat sehari-hari kalau kita nggak teliti ya. Ahli teknologi Pangan Applied Science Foundation, Desi Rawan, juga mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat membaca label makanan kaleng. Karena menurutnya pendengar, seperti gula, garam, lemak, dan juga natrium, ini perlu diperhatikan sebelum masyarakat rutin mengkonsumsi produk makanan kemasan. Dijelaskan juga makanan kaleng ini dibuat untuk menjaga pangan tetap awet ya, sekaligus juga mencegah cemaran mikroba, penyebab kerusakan dan juga penyakit berbahaya. Jadi masyarakat ini perlu memahami informasi gizi pada kemasan sebelum mengkonsumsi makan kaleng secara rutin setiap harinya. Ditegaskan juga pendengar, makanan kaleng yang juga berbahan alami sebenarnya memang tetap aman ya dikonsumsi apabila diproses sesuai dengan standar keamanan berlaku. Tapi faktanya produk makanan kaleng ini tetap melewati kemasan keamanan pangan sehingga resiko kesehatannya relatif bisa dikendalikan dengan baik. Namun para ahli juga mengingatkan masyarakat tetap perhatikan kondisi kemasan serta kandungan gizinya sebelum bisa dikonsumsi.

0: ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Pernahkah Anda mendengar suara yang seolah memanggil jiwa untuk tenang? Itulah gamelan, lebih dari sekedar alat musik. Gamelan adalah simbol harmoni masyarakat kita. Ada gong, kenong, hingga saron. Masing-masing punya suara berbeda, namun saat dipukul bersamaan, mereka menciptakan satu simfoni yang sempurna. Filosofinya sederhana, meski kita berbeda latar belakang, jika berjalan seirama, keindahanlah yang tercipta. Dari istana hingga pelosok desa, dentuman perunggu ini telah menemani perjalanan sejarah Indonesia selama berabad-abad. Bahkan, keindahannya sudah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Mari terus lestarikan harmoni Nusantara, karena budaya adalah identitas yang tidak boleh padam.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.
5: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda yang juga terus setia menemani kami di day part kedua kali ini untuk edisi hari Kamis ya, di hari ke-28 di bulan Mei 2026. Selamat menikmati hari liburnya juga cukup panjang di long weekend. Semoga menyenangkan dan juga sangat berkesan untuk bisa berkumpul bersama keluarga tercinta. Dan saatnya sekarang Fira harus pamit dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 26 Pomanmen Lampung. Saya Novita Fira beserta operator yang bertugas ada Erin mengucapkan selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Mari kita hitung-hitungan sebentar. Biaya bensin, biaya parkir harian, plus biaya servis bulanan karena mesin kerja keras di kemacetan. Kalau di total, jumlahnya itu bisa buat cici liburan ke luar negeri loh. Dengan tarif transportasi umum yang makin terintegrasi, Anda bisa potong pengeluaran transportasi sampai 60%. Uangnya bisa buat self reward, atau minum kopi, atau nabung untuk masa depan. Pilihan cerdas ada di tangan kamu. Pindah ke transportasi umum, dompet aman, hati nyaman.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Wekanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Di sore hari ini kita berjumpa kembali di Wekanan sore ini untuk edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Dan tentu masih di lintas tengah Sumatera Negeri Baru, Umbus Wekanan Lampung di frekuensi 103,6 MHz. Bersama saya Frizal untuk Anda semuanya di sore hari, selamat sore. Dan tentunya di pukul 15 waktu Indonesia Barat kita akan segera bergabung ke RRI Pro 4 RRI Bandar Lampung. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
3: Dan argonosulfar yang diketahui memiliki aktivitas antioksidan dan antiinflamasi. Profesor Fauzan menjelaskan penyakit diabetes dan hipertensi merupakan dua penyakit metabolik yang berkaitan satu sama lain. Keduanya dapat dipilih.

0: Efek dari La Nina ialah peningkatan curah hujan di hampir 20% wilayah Indonesia. Potensi bahaya cuaca ekstrem seperti puting beliung di sejumlah wilayah seperti Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan.
1: Fenomena La Nina yang berdampak pada peningkatan curah hujan tinggi di Indonesia, intensitas peningkatan curah hujan berbeda-beda setiap daerahnya, bisa berpotensi meningkat 70% bahkan lebih dari 100%.
2: La Nina merupakan fenomena mendinginnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur hingga melewati batas normalnya. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat atau trade winds berembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan masa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena masa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti masa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Kondisi ini bisa meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia serta membuat musim hujan terjadi lebih lama. Fenomena ini berlangsung sekitar 3-5 bulan atau di atas batas normal. La Nina itu terjadinya di Laut Pasifik Ekuator Tengah, yaitu dinginnya kondisi laut di Pasifik Tengah Ekuator dalam jangka 3-5 bulan dibanding rata-ratanya. Kondisi tersebut mempengaruhi sirkulasi udara global yang mengakibatkan udara lembab mengalir lebih kuat dari Samudra Pasifik.
3: Bu, Bu, itu suara apa, Bu?
4: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, Nak. Ayo, kita keluar dari rumah, kita cari tempat yang aman.
3: Tapi kita mau kemana, Bu?
4: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
3: Aku takut, Bu. Aku takut.
4: Jangan takut ya, Nak. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
5: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muaki mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muaki tinggal.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas, menjegas, ini agak kencengan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Langsung dari Jalan Gatot Subroto nomor 26 Pahoman Bandar Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat debi minak muaki indai kanca seunyini di papun janganan kuti api kabak kekalau minak muaki seunyini dalam keadaan sehat ya. Masih dalam rangka hari raya Idul Adha nih minak muaki, tentunya harapannya gitu ya minak muaki saat ini tengah menyantap daging kurbannya. Enggak deh, maksudnya mudah-mudahan makna perayaan Idul Adha ini bisa apa ya, bisa membuat kita untuk lebih bersyukur gitu ya, dan juga mengikhlaskan apa yang menjadi harta kita itu dikeluarkan kembali gitu ya, semuanya karena Allah Ta'ala. Dan minak muaki Amalia, senang sekali di sore hari ini menemani minak muaki di acara Prodangdut ya, hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Yang ingin bergabung boleh telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Rompat di 0811720985 ya. Kita angkat dulu telepon yang sudah masuk di 0721255112. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Api kabak Bang Senen, masya Allah. Sehat Bang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat. Senang dengarnya ya. Bang panas yuk Bang.
1: Panas.
0: Iyu. Ki panas panas. Bang ini api Bang.
1: Es kopi.
0: Es. Es. Iyu moni yo. Pak Yuki dah. Bang Senen hagenengis lagenengis apa? What? Bukan tak mampu, tangis bahagia, jama benang biru.
1: Tangis bahagia kau.
0: Tangis bahagia, payo kita.
1: Terus jaga bayar.
0: Iyo.
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah
1: jalan kembar. Terus kedamaian. Terus anda tambah lebih timo. Dan bersuara. Walaupun di baik bendi Nusa Selatan, di Pulau Sulawesi, Selatan di Kalimantan Selatan, di Nusa Selatan Mama Kungki dan Mas Bululer, di Pulau Wekanan, Tepa Wekanan, Rima Wekanan, Wika Wekanan, di Jawa Tengah, Pati, Pati dan Mana Wekanan.
0: Iya, Sinagawa. Oke, siap. Sehat selalu. Iyo, Bang.
1: Selalu adik, sehat selalu.
0: Amin, Allahumma amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Senen. Saya Kadu gabung Monihyo di 0721255112. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Mbak Amel.
0: Halo cantik, gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
2: Izin wal faizin ya Mbak Amel.
0: Iya, sama-sama Kak Eva. Di Waikanan iya. Panas gak sih Kak Eva?
2: Gimana Mbak?
0: Di Waikanan panas gak?
2: Panas banget. Tapi hatiku gak panas.
0: Asik. Oh, dekat-dekat ini ya, dekat-dekat kulkas ya. Bercanda ya Kak.
2: Bercanda iya.
0: Kak Eva mau dengerin lagunya siapa? Ini ada Bukan Tak Mampu, ada Tangis Bahagia, sama Benang Biru.
2: Aku mau Bukan Tak Mampu aja lah.
0: Bukan Tak Mampu aja. Oke, okay. Kalau Bukan Tak Kenapa? Mampu terus apa?
2: Bukannya tak mampu. Tapi mendengar suaranya sudah bahagia.
0: Asik. Mendengar suaranya aja udah tak, udah bahagia. Iya. Aduh, apalagi kalau sana ketemu ya.
2: Iya. Yeah. Bisa aja.
0: Aduh. Ya udah Kak Eva mau kirim-kirim salam.
2: Saya salamnya tadi buat Bang Senen ya, makasih segalanya Bang. Semoga sehat selalu. Ada Topat.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Bu Samba.
0: Iya. Yeah.
2: Ada siapa yang itu? Siapa? Ayu siapa itu? Ayu Maluku ya. Ya, balik ke kanan ada Letrimo, ada Pak Jeka, ada siapa? Ada Putri Bandung sama durennya ya.
0: Mm-mm.
2: Terus ada Bang Ramli juga.
0: Mm-mm.
2: Ada semuanya aja, ada Bang Atin ya tinggalan.
0: Mm-mm.
2: Gak ada yang monitor dia sekarang, Mbak Amel.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Dia lagi di ini, di tempat adeknya hajatan, adeknya ke kakaknya tadi lupa.
0: Oh gitu. Ya udah, enggak apa-apa. Salam ya.
2: Iya, spesialnya ya tetap untuk dia.
0: Oke, baik.
2: Pak Amel, semoga sehat selalu.
0: Iya, terima kasih. Amin. Iya.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eva yang udah telepon juga di 255112 ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Kak Eni, panas banget.
3: Banget panasnya.
0: Iya nih, wah luar biasa. Sampai ya Kak.
3: Mending di pala itu. Apalagi baru pulang beli cabai itu tadi kepanasan.
0: Waduh, berapa nih harga cabai sekarang?
3: Mahal sih.
0: Masih mahal ya Kak. Aduh, kapan turunnya ya? Padahal bisa kita kasih tangga gitu ya biar bisa turun.
3: Jangan kasih tangga dulu, belum turun.
0: Ya udah. Kak Eni mau dengerin lagunya siapa? Ini ada Bukan Tak Mampu, ada Tangis Bahagia dan juga Benang Biru.
3: Tangis Bahagia.
0: Oke, baik. Mau kirim-kirim salam? Boleh.
3: Buat Amir Lampung Timur, Topan Kota Karang. Terus Edok di Teluk,
0: Bang Pedi,
3: Masura di Sendang Anom, Bancarwo, Bunda Samba, Bunda Tin, Mama Pungki, Mama Dila. Terus Ibu Rosi Kidamayan. Buat semuanya aja ya.
0: Oke, siap.
3: Semoga sehat selalu. Amalia kan gak panasan.
0: Di studio sih nggak panas ya.
3: Nah iya, makanya dari itu seenakan dingin gitu. Kalau di sini kan panas.
0: Kalau tadi sih dalam perjalanan ke sini juga kepanasan Kak.
3: Iya, tetap. Kalau pulang hati-hati aman.
0: Iya.
3: Jangan ngebut-ngebut.
0: Iya.
3: Pelan-pelan aja.
0: Iya dong.
3: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Eni yang juga udah telepon ya di 255112. Minak muahi kalau seandainya nggak kebagian di telepon biasa, boleh telepon di WhatsApp ya di 0811720988. Halo, ada siapa ini?
4: Halo, perempat suara Braille Lampung.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, Bang Jomblo, api kabak Bang?
4: Sehat Kak.
0: Alhamdulillah.
4: Sehat Kak.
0: Alhamdulillah sehat.
4: Kalau mata-mata ini sehat juga.
0: Iyo.
4: Dapungan saya ini nak buat itu uningnya. Sibur. Lagunya juga.
0: Lagune di DJ Uat Bukan Tak Mampu, Kadusena Uat Tangis Bahagia, Jama Benang Biru.
4: Benang Biru aja Kak ya.
0: Benang Biru, ayo.
4: Ayo, salamnya. Salamnya buat Bro Bro 4.
0: Selamat
4: dan kembali di sini. Selamat sore. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat semua ya Kak.
0: Iya.
4: Amin.
0: Amin.
4: Apa kabar? Bang Jaini, Bang Diri, Datang Mbak Nabila, Manetan Maman, Datu Ati, Pasarjon, juga kerajaannya.
0: Iya.
4: Selamat sore,
0: semua
4: saya. Semua kanan juga semuanya juga tempat terkuali.
0: Iya.
4: Kesibukan.
0: Kakaknya
4: semangat bertugas
0: menuntas. Amin.
4: Sehat selalu.
0: Amin.
4: Jalan-jalan ke pasar bawah.
0: Cakep.
4: Tidak lupa beli roti.
0: Cakep.
4: Ada kata yang salah. Tolong jangan diambil hati.
0: Iya. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Bang Doni Jomblo ya, sudah telepon juga di 255112. Minak Muaki, tahan sebentar ya, kita rehatan dulu, kita dengerin lagunya yang tadi udah dipilih sama Minak Muaki semuanya.

0: Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.
1: Mina Muahi, masyarakat Lampung mempunyai falsafah hidup sebagai kearifan lokal Ulun Lampung, yakni Piil Pesenggiri. Piil Pesenggiri merupakan nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat Lampung yang menyangkut harkat dan martabat kemanusiaan, harga diri, dan sikap hidup, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu, secara filosofis, Piil Pesenggiri adalah identitas atau jati diri masyarakat Lampung.

Indonesia Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1 Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2 Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: Kenapa nak? Kenapa? Sini sini. Lihat itu mak, ada yang gerak-gerak di atas rumah kita mak. Kayak angin gerak-gerak berputar, takut mak.
1: Awas nak, awas awas. Ada benda jatuh. Kamu harus segera menghindar. Awas, awas nak. Sini sini sini sini.
0: Malala, sini. Takut mak.
1: Tidak usah takut nak, tidak usah. Kan ada emak di sini. Hah? Kok kayaknya terjadi angin puting beliung. Ayo kita menyelamatkan diri nak, sini sini nak, ayo nak, ayo
0: ayo mak,
1: ayo
0: mak, ayo. Tunggu lah lama sudah lama.
1: Ayo dibawa, dibawa nak. Ayo.
0: Tunggu.
2: Angin ribut atau angin puting beliung adalah angin kencang yang berputar sehingga dasar awan cumulonimbus menyentuh daratan dengan kecepatan mencapai 175 km per jam. Namun, intensitasnya masih di bawah tornado. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan juga menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Tanda-tanda terjadinya angin puting beliung, pertama terlihat gumpalan awan gelap, besar dan juga tinggi. Petir dan gemuruh terlihat dari kejauhan dan terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Jika Anda melihat fenomena seperti itu, segeralah menghindar dari bahaya angin puting beliung. Pastikan tidak ada anggota keluarga yang cedera. Bila jatuh korban, segera berikan pertolongan darurat. Laporkan kepada yang berwenang jika ada kerusakan yang berhubungan dengan listrik, gas, dan lain-lain.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 16.
2: Mina Muaki Kebun Raya Eka Karya Bedugul menanam sebanyak 100 bibit pohon di Nuanu Desa Braban Kabupaten Tabanan untuk mendukung pelestarian lingkungan. Pohon yang disumbangkan untuk ditanam di kawasan wisata pesisir Pantai Nyanyi itu juga memiliki fungsi yang penting untuk sarana upacara keagamaan dan tanaman obat di Bali. Ada 3 jenis tanaman yang ditanam, yakni pohon majegau, buni, dan pohon bunga cempaka kuning. Majegau merupakan tumbuhan dari famili Meliaceae yang tersebar dari bagian selatan Cina, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaysia, Sumatera, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, dan Filipina. Di Bali, tanaman majegau memiliki peranan penting sebagai sarana upacara agama Hindu dan digunakan sebagai obat tradisional. Secara manfaat medis, tumbuhan majegau memiliki kandungan antibakteri dan sitotoksik. Kemudian pohon buni tergolong dalam famili Pilantaceae yang berasal dari kawasan beriklim tropis dan subtropis. Tanaman ini dimanfaatkan untuk kebutuhan penyembuhan beberapa penyakit dan kondisi medis meliputi rematik, pneumonia, gangguan pencernaan dan metabolisme, serta membasmi cacing gelang dan cacing kremi. Selain itu, pohon cempaka kuning merupakan tumbuhan yang termasuk ke dalam famili Magnoliaceae yang berasal dari India dan terdistribusi luas di seluruh Indochina, Malaysia, Sumatera, Jawa, dan Cina Barat Daya. Tumbuhan cempaka kuning banyak digunakan oleh masyarakat sebagai pengobatan tradisional karena mengandung antioksidan, antibakteri, antimalaria, dan pengobatan berbagai macam penyakit. Beranjak mit informasi saibari, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang, Banten mengimbau masyarakat di daerahnya itu untuk memperhatikan standar keamanan pangan dalam pemilihan daging kurban guna mengantisipasi adanya penyakit. Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tangerang mengatakan pengelolaan daging kurban sebaiknya yang akan didistribusikan kepada masyarakat untuk dikelola dengan baik, di mana para petugas pemotong harus melaksanakan dan menjalani standar penyembelihan sesuai aturan agama dan protokol kesehatan. Kemudian juga teman-teman pengurus masjid, teman pengurus pemotongan hewan kurban juga laksanakan pemotongan hewan kurban yang amanah sesuai dengan yang diajarkan setiap kali pelatihan. Selain itu, daging kurban yang diterima nantinya segera dikelola atau dimasak. Namun apabila belum diolah, daging harus disimpan di kulkas dengan suhu yang dapat bertahan hingga 4 hari. Sementara untuk penyimpanan jangka panjang, daging disarankan disimpan di freezer. Sebagai memberikan rasa aman kepada masyarakat, pemerintah Kabupaten Tangerang sudah mengerahkan ratusan petugas pemeriksaan hewan dan kualitas daging kurban. Langkah tersebut diupayakan hingga pasca perayaan Idul Adha guna memastikan tidak ada hewan yang tidak layak konsumsi untuk masyarakat. Demikian Wahca jam 6, Ulah Putungga di Wahca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung

melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya Lampung.

0: Iya, menak mau akhirin dari kanca seunyini di Papun jenganan kuti Amalia moloh luot yo kali sinji pagun di api Prodangdut menak mau akhir ya. Pagun di Prodangdut edisi kani Kamis tanggal 28 Mei 2026 ya. Saya haga gabung daco ya minak muaki Amalia buka luar teleponnya di 0721255112 atau di WhatsApp Pro 4 di 0811720985 minak muaki ya. Amalia tunggu hingga nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Minak muaki barangkali ada yang masih apa ya masih sibuk gitu ya karena jadi panitia kurban di sore hari ini atau udah selesai nih gitu ya apa pembagian daging kurbannya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar ya. Kembali Amalia buka teleponnya minak muaki di 0721255112. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ramli, Amalia.
0: Iya. Oke, Pak Ramli gimana kabarnya? Sehat?
1: Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak Amalia sekeluarga.
0: Iya, alhamdulillah sehat.
1: Dengan izin Bapak izin ya, mohon maaf dan terbatin.
0: Iya, sama-sama.
1: Kalau ada kata-kata salah, yang maupun yang di sinaga selama saya on air di perempat. Mohon maaf lahir dan batin ya Mbak Amalia.
0: Sama-sama Pak Ramli.
1: Lagunya apa Pak?
0: Lagunya di sini ada Titip Cintaku, terus ada Wahai Pesona, sama Sedang-sedang saja.
1: Mau coba lagu Titip Cinta aja Pak, anu Mbak.
0: Titip Cintaku, baik.
1: Ya. Salam-salamnya ada Bang Senes, selamat jam tiba.
0: Iya.
1: Yang izin warta izin, mengobrol batin. Ada Bang Topan, ada Bang Edo, ada Bang Nurdin ya. Ada Bang Pendi, ada Pak Dekatiman.
0: Iya.
1: Ada Bang Nursiwan, Pekan Baru ya. Ada Bang Irin, ada Asibi, ada Mbak Jarwo. Ada Bang siapa lagi ya, Sayudin ya, ada Pin Bolo-Bolo, ada Jumlah juga, ada Ipa juga di kasur ya, Wai Kanan, ada Awo Putri, ada Bunda Samba, ada Mbak Nabila, ada Pak Nainya, ada Mama Lila Jambatan Gembar, ada Julia di Bangka Bitung Tengah Riyad.
0: Iya.
1: Pak Widya Pesawaran. Ada Bunda Raya di Dinasar. Kro-kro perempat.
0: Iya.
1: Dan juga kro-kro Iwai Kana juga begitu.
0: Iya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Ramli yang sudah telepon di 255112 ya. Yang lainnya yang ingin bergabung boleh, minak muaki Amalia masih buka line teleponnya ya di 0721255112 ataupun juga di WhatsApp Pro 4 di 0811720985.

Idul Adha atau perayaan Idul Adha ini tidak hanya identik dengan penyembelihan hewan kurban gitu Menak Muakhi, tapi juga bisa sekaligus juga menjadi momentum ya Menak Muakhi untuk mempererat tali silaturahmi dan juga kebersamaan masyarakat nih Menak Muakhi. Di mana kalau seandainya kita kita lihat gitu ya pada saat penyembelihan kurban, kemudian daging-daging kurbannya itu dibagikan ke warga ataupun juga masyarakat yang tinggal di daerah sekitar, itu juga bisa dibilang kebersamaan gitu, dan bisa dibilang juga merupakan budaya gotong royong gitu Menak Muakhi ya. Jadi bareng-bareng gitu kan penyembelihan hewan kurbannya bareng-bareng, terus juga pada saat pembagian hewan kurbannya juga dilakukan secara bersamaan gitu ya Menak Muakhi. Dan peringatan Idul Adha ini seperti yang sudah Amalia sampaikan juga bahwa maknanya itu gak cuma sebagai ibadah dari penyembelihan hewan kurban gitu ya, tapi juga sebagai momentum gitu untuk memperkuat nilai pengorbanan, terus juga solidaritas sosial barangkali seperti itu, dan juga kepedulian terhadap sesama gitu Menak Muakhi ya, dan kerjasama, saling bantu gitu ya, dan juga berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan ya. Sekali lagi Menak Muakhi yang ingin bergabung boleh telepon di 0721255112 ataupun juga di 08 11 7209885.

alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama, saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang ini menyerang, saya ini menggas

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum.
1: Si, si, tulungnya Pak Wisi, tulungnya Pak Wisi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Si.
2: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aja hingga munjukkan no men. Api kuai mukida.
1: Aduh si, tulungnya Pak Wisi ya Allah si. Niku kerjaan masih makai kau si. Ya Allah si, nyaga upahan lah si jaman niku si api-api. Tuh.
2: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hokek mu gegaya-gegayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngon niku haga.
1: Allah si dilamar ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan cebokinya mak upahan si. Allah si dah cokot si.
2: Dah po gawa emang niku ga upahan api zamannya.

0: akibat ni. Yu payu kita kisah ni kau upahan, sa umah ubah mak anak kupi ku tapa kuh di daka mau dodo si mutil, nani ku dah si mutil ni kini ku kuawa, kuawa mana ku nanya daka.
1: Kuawa si Allah makasih nihan si, ni ku ngetas ku nyajak kemiskinan si Allah.
0: Yo, engok ku cuma pagi, ku minjak pagi, dan lupa sarapan pagi lampan, kini umah kelepayan cakap daka sa.

0: Muahi kembali, Amalia temani Minat Muahi di Prodangdut ya. Untuk edisi hari ini, hari Kamis tanggal 28 Mei 2026. Yang masih ingin bergabung boleh telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Prompat di 0811720985. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Di Irma di Gunter, Kak Amelia.
0: Kak Irma di Gunter.
1: Gimana sehat?
0: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Selamat hari Idul Adha ya, lahir batin.
0: Iya, sama-sama. Kurban apa nih, Kak Irma?
1: Gimana, Kak?
0: Kak Irma kurban apa?
1: Kurban perasaan.
0: Aduh, itu korban ya, bukan kurban.
1: Iya. Lagunya, Kak, ya.
0: Lagunya ada ini, ada Jemu, ada Colak-Colek sama Bete.
1: Oh. Enggak lagi request, enggak bisa.
0: Kalau mau request apa tuh?
1: Requestnya Tua-Tua Keladi dong, Kak.
0: Tua-Tua Keladi, Tua-Tua Keladi dari siapa?
1: Ya siapa aja yang penyanyi lagunya itu. Kakak ini kan
0: Yang Tua-Tua Keladi itu lagu pop itu ya?
1: Iya, nggak apa-apa sih, Kak.
0: Kalau lagu pop itu nggak bisa.
1: Ya, Bulis Indang Ruti kan bisa jadi nggak sih, Kak.
0: Kenapa?
1: Kalau Indang Ruti nggak bisa, Kak.
0: Nggak bisa. Tapi ada deh, ini ada. Ada versi Hesti Klepek-Klepek nih. Mau?
1: Oh gitu ya? Mau? Yang kakaknya jangan klepek-klepek.
0: Mau?
1: Mau, apa aja mau, apalagi kasih duit kakakmu.
0: Aduh.
1: Kata dulu ya, nanti kan
0: akhir bulan.
1: Iya.
0: Ya udah.
1: Alhamdulillah dong, Kak. Iya, Kak.
0: Iya, udah Tua-Tua Keladi ya.
1: Yang kan kakaknya sabar. Banyak duit, sehat
0: dan amin, amin, Allahumma amin.
1: Keluarga.
0: Amin.
1: Pokoknya semuanya sehat.
0: Amin. Gitu juga dengan Kak Irma ya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Iya, sama-sama.
1: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun. Masya Allah. Terima kasih untuk Kak Irma yang ada di Gunung Perang ya. Sudah telepon juga di 255112. Tua-Tua Keladi katanya gitu. Ada nih dangdut versinya Hesti Klepek-Klepek ya. Ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
2: Amal ya.
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa nih?
2: Yang biasanya ikutan terus sama Kak Amal ya kok.
0: Oh iya.
2: Siapa ya?
0: Siapa tuh?
2: Nah, coba siapa lu?
0: Yang di mana nih?
2: Pesawaran.
0: Yang di Pesawaran.
2: Ya, Mas Armansyah. Lu.
0: Oh, Mas Armansyah, Masya Allah. Maaf ya.
2: Ikutan aku kok sama acara.
0: Iya. Maaf ya, akunya kelupaan.
2: Lupakan, Mbak Amalia.
0: Iya, maaf ya. Nanti lain kali enggak deh, insya Allah ya. Ya udah, Bang Arman, saya mau dengerin lagunya siapa nih? Ada Jemu, ada Bete, ada Colak-Colek.
2: Semua aja lah.
0: Semua aja, baik.
2: Gak bisa request ya.
0: Iya.
2: Saya enggak ada request.
0: Emang kalau mau request, like request apa nih?
2: Pantun cinta buat Mbak Amelia.
0: Apa tuh?
2: Pantun cinta.
0: Pantun cinta? Pantun cinta itu dari mana? Dari siapa?
2: Oma. Oma dan Rita.
0: Oma sama?
2: Rita.
0: Rita Sugiarto?
2: Iya.
0: Sebentar, dicari dulu. Mau kirim-kirim salam dulu boleh.
2: Salamnya tadi buat Mbak Irma ya, yang ada di Gunung Kera. Buat Mbak Maisaro. Buat siapa lagi Bunda Aurini. Buat Aiste. Bisa Sanisa. Buat Ina Sang Surya, Pak Jirin. Buat Jirini sama Sore. Buat Indah Seba. Buat Rajum Lu, buat Daros, buat Edo, Mas Sore, Pak Topan, buat Pak Ali, Pak Dekatiman, sama Sore, Pak Ahawi, sama Sore. Sama Sore, buat Ma, Ben-Ben Bumpat, Tuhan Menjuali. Sebenarnya buat seluruh Bumpat semuanya ya.
0: Iya.
2: Sehat dan sukses. Mbak Amelia. Mbak Ketukan.
0: Iya.
2: Semoga selalu sehat.
0: Amin.
2: Sehatnya semua keluarga.
0: Amin. Amin. Amin. Pantun cintanya, ya udah nanti ditungguin aja ya.
2: Ada sekali Mbak Amelia adalah pantun cintanya aku.
0: Pantun cinta ya. Ya udah.
2: Sama siapa ya ceria. Gak sedih-sedih. Hati semuanya sedih hatinya Mbak.
0: Kenapa tuh?
2: Ini lihat Mbak Amelia kayak apa tapi nggak bisa.
0: Jauh ya kita ya. Ya udah.
2: Jauh, aku ternyata juga, jadi gak bisa lihat, walaupun cekat.
0: Ah, gak apa-apa. Yang penting kan bisa dengar suara Amalia, ya?
2: Pada kata-kata Islami.
0: Terima kasih, Pak. Iya, Mas Armansyah.
2: Nama Eva-nya ini, adalah kemarin dapat kalian kedua.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Armansyah, masya Allah. Terima kasih. Pantun cintanya nanti Amalia coba cari ya. Nanti ditungguin aja, insya Allah bisa diputerin sore hari ini ya. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Iya nih, dengan siapa, di mana?
3: Dengan Ayu di Maluku Tengah.
0: Oh, apa kabar Kak Ayu? Udah lama nih kita tidak bersua ya.
3: Iya.
0: Iya.
3: Kamu juga sih, cuman mungkin bukan sama.
0: Sama aku ya.
3: Iya. Iya, panggilan orang Lampung perempuan apa ya?
0: Kakak.
3: Kakak ya.
0: Sama. Kakak.
3: Kakak ade abang caca, kalau di Maluku kakak abang ade caca dengbu atau usi.
0: Oh, caca itu apa?
3: Caca kalau kita yang muslim panggilannya caca sama abang, tapi kalau di saudara kita yang nasrani itu panggilannya bu usi.
0: Bu usi.
3: Bu atau bu itu abang.
0: Oh.
3: Nyong. Tapi untuk keseluruhan bahasa Maluku adalah nyong.
0: Nyong. Nyong Ambon. Nyong Ambon Manise toh.
3: Iya, Ambon tuh manis.
0: Benar. Yeah. Dan apa ya, alamnya juga indah-indah begitu.
3: Iya, alam manis toh, sama dengan akan tuh Maluku Manise.
0: Iya, Ambon Manise seperti lagu siapa yang baru itu ya? Saya lupa. Ya udah Kak Ayu, Kak Ayu. Lagunya ada Jemu, ada Bete, ada Colak-Colek.
3: Kayaknya yang dua itu agak mana judulnya, kita cukup yang Colak-Colek aja.
0: Colak-Colek aja ya.
3: Iya dah.
0: Mau kirim-kirim sama Amalia.
3: Oh, sama Kak Lia. Sehat-sehat ya.
0: Iya.
3: Dan buat semuanya aja, kalau sama lo pun bilang salam perdoa sama Wajo yang ada di Bandar Lampung. Kita rangkul akan pun salam dari A sampai Z. Ya, for kakak Lia lai, selamat bertugas ya, selamat sehat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Aduh, senang banget gitu ya kedenger logat orang daerah timur gitu ya. Jarang-jarang nih. Terima kasih Kak Ayu sudah bergabung ya di Prodangdut Pro 4 sore hari ini. Senang banget. Ya udah, calak-calak ya. Udah, minta maafi sekaligus juga Amalia mau akhiri kebersamaan kita di Prodangdut. Terima kasih sekali lagi yang sudah ikutan bergabung ya di line telepon ataupun juga di WhatsApp. Dan Amalia harus akhiri kebersamaan kita di Prodangdut. Nanti Amalia masih akan terus menemani Minat Muaki hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

0: 104 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wahca jam 17.
2: Mina Muaki Karnaval 1000 Bai atau Parang Tradisional khas masyarakat Dayak memeriahkan rangkaian Pekan Barape Sawa atau Tahun Baru Padi Kabupaten Bengkayang 2026 dengan melibatkan sekitar 2000 peserta dari 10 kecamatan di daerah itu. Karnaval budaya tersebut dilepas langsung oleh Bupati Bengkayang dan menjadi daya tarik masyarakat yang memadati sepanjang rute pawai. Karnaval 1000 Bai merupakan bagian dari upaya melestarikan budaya dan tradisi masyarakat Dayak di Kabupaten Bengkayang. Kegiatan Barape Sawa tahun ini mengangkat tema Karnaval Kontingen 1000 Bai dan hal ini merupakan kultur budaya yang harus dijaga dan dilestarikan bersama. Budaya lokal harus terus dirawat agar tetap menjadi identitas masyarakat Bengkayang di tengah perkembangan zaman. Sebelum pawai dimulai, kegiatan diawali ritual adat Subdayak Bekati serta penyerahan simbolis bai dan tupong buah sebagai bagian dari tradisi budaya masyarakat setempat. Peserta pawai berasal dari Kecamatan Bengkayang, Teriak, Sungai Betung, Suti Semarang, Lumar, Ledo, Sanggau Ledo, 17, Seluas, dan Lembang Bawang. Beranjak mit informasi Saibari, pemerintah Kota Malang, Jawa Timur menyiapkan desain pengembangan pariwisata dengan fokus pada upaya pengintegrasian antara kawasan destinasi wisata dengan kampung tematik. Wali Kota Malang mengatakan konsep tersebut guna memperkaya opsi pilihan tujuan wisata yang akan memberikan dampak terhadap pemaksimalan potensi di masing-masing lokasi. Di Kota Malang sebenarnya terdapat banyak tempat memiliki potensi wisata, tetapi belum dimaksimalkan keseluruhan. Pemkot Malang kini masih mengkaji skema pengembangan yang telah disiapkan secara internal dan berencana akan melakukan pembahasan bersama perguruan tinggi. Demikian Wakca jam 17, mula putungga di Wakca selanjutnya.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung. Mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta.

besar Demak tahun 2026 ini berlangsung meriah dan penuh sakral nih Minak Muwaki ya, karena dimeriahkan dengan iring-iringan prajurit patang puluhan. Tradisi tahunan ini kembali menarik ribuan wisatawan dan masyarakat dari berbagai daerah untuk datang ke Kabupaten Demak, Minak Muwaki. Dalam prosesi kirab tersebut, para prajurit ini tampil gagah ya, mengenakan busana tradisional lengkap dengan tombak dan juga tameng. Prajurit patang puluhan mengawal rombongan Bupati Demak bersama Forkopimda dan para kepala organisasi perangkat daerah menuju kawasan makam Sunan Kalijaga. Rombongan kirab juga membawa kembang setaman serta berbagai ubur rampe atau sesaji yang digunakan sebagai campuran dalam prosesi penjamasan pusaka peninggalan Kanjeng Sunan Kalijaga bersama Kasepuhan Kadilango. Nah, berdasarkan sejarahnya nih Minak Muwaki, keberadaan prajurit patang puluhan ini menjadi salah satu bagian penting ya dalam tradisi grebek besar Demak. Keberadaan prajurit ataupun juga pasukan ini tidak hanya menjadi simbol sejarah kerajaan Demak Bintoro, tapi juga punya nilai religi dan budaya yang kuat. Nah, prajurit patang puluhan pada masa dahulu ini merupakan pasukan elit kerajaan Demak Bintoro yang jumlahnya 40 orang ya, kemudian dikenal sebagai prajurit kerajaan yang tugasnya adalah mengawal berbagai kegiatan penting kerajaan. Tradisi prajurit patang puluhan hingga kini masih dipertahankan sebagai bagian dari rangkaian acara grebek besar Demak yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah atau Hari Raya Idul Adha, khususnya dalam prosesi pemberangkatan minyak jamas. Nah, dalam tradisi tersebut, prajurit patang puluhan Demak punya tugas yaitu mengawal minyak jamas pemberian Raja Demak Bintoro yang akan diserahkan kepada sesepuh Kadilangu Demak. Minyak jamas tersebut digunakan untuk menjamas atau membersihkan pusaka peninggalan Sunan Kalijaga, yaitu keris Kiai Cerubuk dan kutang Onto Kusumo. Pemerintah Kabupaten Demak berharap tradisi grebek besar dan iring-iringan prajurit patang puluhan bisa terus menjadi identitas budaya Kota Wali, sekaligus juga mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian masyarakat lokal.

Semarak Pesta Bola Dunia 2026 hadir di RRI Bandar Lampung. Rayakan semangat, aksi, dan cerita seru dari panggung sepak bola terbesar dunia. Karena momen besar ini bisa kamu dengarkan di RRI. Scroll, like, comment, dan share. Hidup anak muda sekarang itu nggak jauh dari layar handphone. Tapi, di balik bebasnya berekspresi, pernah nggak sih kita mikir cara kita bersikap ke orang lain? Beda pendapat di grup chat, tapi tetap saling menghargai. Itu Pancasila.

juga Pancasila. Ngobrol bareng, cari solusi bareng, bukan mau menang sendiri, itu Pancasila. Berpikir dulu sebelum berkomentar pedas di media sosial, nah itu juga Pancasila. Ini nih, gue bawain makanan, nanti kita makan bareng-bareng ya. Berbagi tanpa melihat siapa kamu dan dari mana, itu Pancasila tanpa ribet. Pancasila gak ketinggalan zaman. Yang ketinggalan zaman itu kalau kita lupa menerapkannya. Anak muda Indonesia saatnya jadi generasi yang berkarakter. Pancasila bukan sekedar simbol, tapi gaya hidup. Pancasila kuat, Indonesia hebat.

tapi alhamdulillahnya Bung, saya terbantu oleh RRI lewat radio di mobil itu. Jadi saya mendengarkan dengan seksama saking seriusnya. Ketika komentator itu bilang tim ini menyerang, saya ini menggas, menjegas ini agak kencengan gitu.

mulai dijunjung tinggi. Ganta, suara Sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni mawat lagi hadir di lom kesekanian.

0: masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung, untuk Lampung dan warisannya.
1: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai-nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkembang.

Mina Muari, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung ini menyatakan daerah Lampung ini berpotensi menjadi produsen sapi berbobot besar ya, yang dikembangkan oleh peternak rakyat. Jadi memang di Lampung ini ada banyak sekali peternak yang punya ataupun juga memelihara sapi berbobot besar. Nah, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung ini mengatakan bahwa seluruh sapi bantuan Presiden yang didistribusikan di Provinsi Lampung pada tahun ini merupakan sapi asal Lampung sendiri, jadi tidak didatangkan dari luar daerah. Selain itu, Lampung juga menyuplai sapi berbobot besar ke sejumlah daerah di luar provinsi. Bahkan di Provinsi Lampung, sapi berbobot di atas 800 kg ini punya komunitas peternak sendiri. Demikian pula sapi dengan bobot di atas 300 kg yang juga dikelola oleh kelompok peternak khusus. Ya, pemeliharaan sapi jumbo ini membutuhkan keahlian khusus ya, Minak Muari. Jadi nggak semua peternak itu bisa membudidayakannya. Nah, walaupun tidak semua peternak ini bisa membudidayakan sapi jumbo, tapi hampir setiap kabupaten di Lampung ini punya peternak sapi yang berbobot besar. Nah, sentra peternakan sapi berbobot besar ini milik peternakan rakyat itu tersebar di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan daerah dengan jumlah sapi berbobot besar cukup banyak. Lalu di Kabupaten Lampung Selatan dan juga di Tanggamus ya. Adapun jenis sapi yang banyak dikembangkan diantaranya sapi limosin, simental, Belgian Blue, peranakan Ongole, dan juga Brahman. Nah, Minak Muari, pada hewan kurban pada tahun 2026 ya, harga hewan kurban ini mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Kalau di tahun 2025 harga sapi hidup itu berada pada kisaran Rp58.000 hingga Rp60.000 per kilogramnya, sedangkan pada tahun 2026 ini meningkat menjadi Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogramnya. Tentunya kenaikan harga ini jadi momentum positif bagi peternak lokal untuk meningkatkan produksi usaha penggemukan sapi ya. Tentunya ini bisa dibilang masa panen ya, Minak Muari, bagi para peternak sekaligus juga penghargaan ataupun juga apresiasi nih supaya para peternaknya juga meningkatkan budidaya peternakan sapi penggemukan ya. Minak Muari, informasi ini sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita di Helauni Debihani, dan terima kasih sekali lagi untuk Minak Muari. Saya Pagun Setia Jama Propa FM di 88,5 MHz, dan Minak Muari, kami masih akan putarkan lagu-lagu Bangi Anjak seluruh daerah di Nusantara dalam Helauni Debihani.

tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net, ame YouTube channel RRI Net Official. RRI

Piala Dunia 2026, Cawa Bola, diselenggarakan oleh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi turnamen terbesar dalam sejarah sepak bola internasional. Dengan 48 tim, 104 pertandingan, dan 16 kota tuan rumah, edisi ini mengubah skala, jangkauan, dan dampak budaya dari permainan yang indah ini. Dari formatnya yang diperluas hingga model penyelenggaraan tiga negara untuk pertama kalinya. Piala Dunia 2026 adalah momen penting bagi olahraga global. Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi yang pertama menampilkan 48 tim nasional berkembang dari 32 tim nasional. Perubahan ini memungkinkan partisipasi global yang lebih luas dan lebih banyak pertandingan, menawarkan para penggemar kegembiraan dan variasi yang lebih besar. Ini juga merupakan pertama kalinya tiga negara menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia, menyebarkan demam sepak bola ke seluruh Amerika Utara. Turnamen ini menekankan inklusivitas, inovasi, dan persatuan global yang menghubungkan para penggemar di seluruh dunia melalui kecintaan yang sama terhadap permainan ini. Tuan rumah 1, Kanada. Eksposur pertama Kanada ke sepak bola internasional terjadi ketika mereka membentuk Asosiasi Sepak Bola Dominion 1877 dan Asosiasi Sepak Bola Barat yang berujung pada pembentukan Asosiasi Sepak Bola Kanada 1912. Tuan rumah 2, Meksiko. Mexico City mungkin memiliki sejarah sepak bola yang panjang, namun kota ini pertama kalinya mendapat pujian saat menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA pada tahun 1970 dan 1986. Gol tangan Tuhan dan gol abad ini dari legenda Argentina Diego Maradona disaksikan oleh ratusan penggemar di Estadio Azteca, Mexico City tahun 1986. Tuan rumah ketiga, Amerika Serikat. Amerika Serikat mungkin merupakan negara yang dikenal dengan baseball, sepak bola Amerika, dan bola basket, tetapi negara ini memiliki sejarah panjang dan tradisional untuk sepak bola yang dimulai pada tahun 1880-an. Tim nasional sepak bola Amerika Serikat dibentuk pada tahun 1885 ketika memainkan pertandingan internasional pertamanya melawan Kanada sebelum mendapatkan medali perak di Olimpiade.

0: Saat ini Anda masih bersama kami RRI Wekanan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 103,6 FM RRI Wekanan. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Baik, selamat malam mendengar dimanapun Anda berada. Tentunya di malam hari tepat pukul 19 malam waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung untuk mengikuti Warta Berita. Tetaplah bersama kami di RRI Kanan, kan informasi dan inspirasi.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
4: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
5: Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya.
3: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
6: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
4: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
6: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
7: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
6: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
8: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian

0: perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
1: Dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, boleh dikatakan sehat. Untuk khusus itu hati kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada daging hati kita agak.
0: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
2: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi korban. Umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
0: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ova Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
4: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
5: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
4: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
5: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
6: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human initiative, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaatnya itu RRI Pro 3 mencarikan. Jadi ternyata saya juga appreciate ya, ternyata saya pikir warga sekitar gitu ya, ternyata malah sangat majemuk gitu ya. Ada ojol, ada petugas kebersihan, ada juga umum gitu ya, ada juga pedagang. Menurut saya sangat-sangat bagus dalam pemilihan penerima manfaat program Sebar Kurban dari Human Initiative.
5: Kegiatan berbagi daging kurban ini menjadi kolaborasi perdana antara Pusat Pemberitaan RRI dan Human Initiative yang dimulai pada tahun ini. Program tersebut juga menjadi bagian dari program Sebar Kurban 2026 yang diinisiasi Human Initiative untuk memperluas manfaat kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Afandi melaporkan.
7: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
8: Gak nyangka sih. Kita mengira. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah. Kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
7: Sementara itu di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
9: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk. Ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
10: Tentunya sangat spesial ya, apalagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
7: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Anu Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
11: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20x30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
12: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi 4 kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20x30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
11: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
13: Kita tentu total ada 300 desa 40-an. Kita yang belum memiliki tanah yang kurang pas, nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
11: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: Halo Sobat BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konferensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sport meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sport FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Hartman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan ataupun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita atau cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti J.I. Jazz, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun sudah tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli, akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game EA Sports yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sports. Mungkin untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta, Nirapu, Itilolik, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Cermin Pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Heni, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 99 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabarnya hari ini, hari kedua di Hari Raya Idul Adha. Masih dalam momentum ada wangi-wangi daging-dagingan nih pastinya. Biasanya malam seperti ini lagi kumpul sambil barbekyuan, sambil nyate bareng keluarga. Aduh seru banget ya. Ditemenin tentunya sama Dian Oktavia menemani Anda di Lampung malam ini sampai nanti jam 12 malam.

0: 92 FM Bandar Lampung ya.
1: I toss and turn, I keep stressing my mind.

0: Pernah gak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantas aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: ada ya. Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal usulnya?
1: Tentunya kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, Ding. Oh.

0: morning Canada time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Sebelum kembali ke Prodo RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Ya, yes. Selamat malam teman-teman. Malam ini lo ditemenin sama gue Feli
0: dan juga gue Reva Ferdina. Kita berdua bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti, tentunya cuma di
1: Spooky Time.

0: Ini sama Feli dan Reva.
1: Ya, kembali kita menemani malam Jumat kamu ya, Feli.
0: Betul, balik lagi sama kita berdua ya, Rev.
1: Ya,
0: karena kan kalau minggu lalu ada Iqbal.
1: Ada Iqbal.
0: Kali ini ciwi-ciwi dulu.
1: Oke. Tapi ini ada temenin juga nih sama teman-teman
0: Broadcaster Academy.
1: Broadcaster Academy Basic. Ya.
0: Tapi ya, nantilah yang bakal nemenin teman berdua. Sekarang masih Broadcaster Academy Batch 5 dulu ya,
1: nemenin. Batch 5 dulu, ya. Oke,
0: enggak mau. Gimana, Rev? Kabarnya malam ini? Malam Jumat ini.
1: Malam Jumat ini alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Udah makan?
1: Alhamdulillah udah. Kalau perhatian banget
0: padahal
1: sih, Bel.
0: Padahal tadi mau ngajak lo makan.
1: Oh, ngajak makan.
0: Iya.
1: Jarang-jarang nih ya.
0: Jadi enggak mau ya Ref makan sama gue.
1: Bukan enggak mau, tapi gue udah makan sih.
0: Okay.
1: Coba tawarin ke yang lain aja kali ya.
0: Tapi Ref, lo pernah enggak sih? Lo tuh makan di rumah makan yang tempatnya tuh rame terus gitu.
1: Pernah.
0: Tengah malam tuh mereka masih ramai gitu loh.
1: Pernah. Gimana tuh?
0: Kayak sampai gue pernah sih ada cerita tentang tempat makan yang dia tuh nggak pernah sepi.
1: Oke.
0: Ternyata katanya
1: tuh
0: di balik itu ada sesuatunya.
1: Ada sesuatunya.
0: Gitu.
1: Janggal, kejanggalan.
0: Agak janggal. Agak jadi suksesnya itu katanya bukan rasa makanannya.
1: Terus gara-gara apa tuh?
0: Tapi kayak biasanya nggak.
1: Biasanya
0: katanya,
1: ya. Katanya.
0: Ada yang bilang kalau rumah makan itu tuh ada tumbalnya.
1: Oh, agak serem
0: gitu.
1: Ya.
0: Ada
1: kayak pesugihan gitu ya, Vel ya?
0: Iya, kayak pesugihan gitu. Terus juga lo tau gak sih cerita yang ada yang orang spesial yang bisa ngeliat tuh.
1: Oke,
0: okay, indigo gitu. Jadi pas dia lagi pergi sama temennya, pergi makan. Terus dia ngerasa kayak kok tempatnya tuh rame. Tapi rame bukan rame manusia gitu.
1: Oh, jadi dia bisa melihat sisi lainnya gitu ya, Vel ya?
0: Iya, ramenya bukan ramen manusia gitu kan. Sampai akhirnya pas dia ngeliat ada orang lagi nyuapin sendok ke makanan ya, itu ada pocong, air liurnya tuh jatuh ke makanan.
1: Oh iya, iya, gue pernah sih denger podcast horror kayak gini.
0: Iya kan, ada kan. Dan itu ternyata kayak percaya gak percaya.
1: Gak percaya ya, gue kadang kayak ngebayanginnya jadi kayak geli gak sih, Vel? Lu bayangin aja gak sih?
0: Ya makanya kita doa dulu gak sih sebelum
1: berdoa makan? Dulu, iya, pesannya kita berdoa dulu di tempat makan manapun ya, mau itu sepi, mau enggak. Ya berdoa itu emang kewajiban kita kan gitu.
0: Bener.
1: Sebelum melakukan apapun.
0: Ya kayak harusnya teman berdoa ada tahu gak sih tema kita malam ini apa?
1: Tebak apa, ayo, mana suaranya? Oh enggak ya.
0: Teman berdoa, jadi kalau dari cerita gue tadi kan tentang pesugihan
1: tempat makan. Oke.
0: Okay. Tapi lo ada cerita lagi gak Ref?
1: Kalau gue sih
0: yang lo dengar-dengar tentang ini gitu.
1: Gue dengar-dengar di tempat dekat rumah gue sih ya.
0: Dekat rumah lo?
1: Wow. Jadi kayak tempat bakso gitu.
0: Jangan lo pernah makan?
1: Pernah okay. Lagi. Nah, okay. Katanya tuh emang dia tuh rame terus kan, sampai benar-benar kayak ngantri tuh berjam-jam gitu di situ. Padahal kayak ya tempatnya biasa aja gitu loh, dan rasanya juga menurut gue biasa aja. Nomor orang-orang rela mengantri berjam-jam segala macam. Soalnya dengar-dengar sih dia pakai pesugihan karena pernah ada anak kecil yang melihat sampai dia tuh nangis-nangis gitu.
0: Nangis-nangis di tempat makan itu.
1: Karena katanya melihat sosok gitu, sosok tinggi besar katanya.
0: Wow.
1: Gitu. Dan katanya juga tiap orang beli dibawa ke rumah, bawa pulang ke rumah, itu rasanya beda sama makan di tempat gitu loh, Vel.
0: Oh, gue pernah dengar.
1: Pernah dengar juga kayak gitu kan.
0: Katanya kalau cara bedain katanya gitu.
1: Iya, benar.
0: Wow.
1: Itu sih.
0: Yes. Teman Pro 2, kalau gue kan ada cerita nih, Reva juga ada cerita. Pasti
1: teman
0: Pro 2 adalah ya,
1: ada sih pasti.
0: Pesugihan lagi tempat makan gitu.
1: Betul.
0: Atau mungkin pesugihan yang lain juga
1: yang
0: boleh.
1: Yang lain juga apa, boleh.
0: Pokoknya malam ini kita bakal ngebahas tentang seputar pesugihan teman Pro 2. Ya, jadi teman Pro 2 yang udah gak sabar mau cerita, bisa langsung cerita aja ke kita. Di mana, Rev?
1: Di WhatsApp kita boleh di 0817992595. Atau juga di Instagram kita di @pro2bdl.
0: Kita tunggu sampai jam 10 malam nanti.

0: Pernah nggak kamu ngerasa sebuah jersey bisa menyimpan begitu banyak cerita?
1: Padahal cuma baju bola, emangnya spesial ya?
2: Dulu, jersey itu sederhana, tebal, polos, bahkan tanpa nomor. Tapi, di balik kesederhanaannya, ada semangat yang sama.
0: Waktu berjalan, nomor mulai muncul, nama mulai ditulis, dan setiap warna mulai punya arti.
1: Jadi, bukan cuma soal gaya?
2: Bukan, ini tentang identitas, tentang kebanggaan, tentang mimpi yang dipakai di dada.
0: Dari lapangan tanah sampai panggung Piala Dunia, jersey selalu jadi saksi perjuangan.
1: Pantes aja banyak yang bangga pakai jersey.
2: Iya, karena saat kamu pakai jersey, kamu gak cuma dukung tim, kamu jadi bagian dari ceritanya.
0: Jersey bukan sekedar baju, ini sejarah yang hidup di setiap pertandingan.
3: 95 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.
4: Selama ini

0: Rekomendasi dari Mada Lampu, teman terbaik kamu. Teman Prodo masih teman sama Reva dan juga
1: Feli, teman Prodo ya. Yes, kita masih nemenin kamu karena sekarang masih 8:30.
0: Yoi dong, masih lama ya kita menemani
1: masih
0: kamu.
1: Masih lama nih. Jadi yang buat masih mau cerita, masih kita tungguin karena nanti cerita lo bakal gue bacain nih.
0: Yes, ya? Betul. Dan apakah udah ada yang cerita, Fel?
1: Udah gak sih, Reva?
0: Udah ya?
1: Udah lumayan nih. Masa lo mau bacain?
0: Mau dong, pasti. Dan teman-teman udah ternyata ada dari WhatsApp kita nih, dia udah masuk.
1: Apa tuh?
0: Ada dari 0831635 sekian-sekian. Katanya, lo kak, ini kejadian nyata yang gue alamin sendiri sekitar 2 tahun lalu. Jadi ada warung bakso yang rame banget nih di dekat kampus gue. Rasanya tuh nagih banget, kuahnya gurih, bening, tapi kayak rasa gitu.
1: Kayak gimana?
0: Tapi kayak rasa.
1: Oke, okay, oke.
0: Pokoknya kalau belum makan seminggu sekali tuh kayak ada yang kurang. Nah, suatu hari pas lagi asyik makan, tiba-tiba perut gue mules banget dan kebelet pipis. Karena toiletnya itu penuh di sana, akhirnya gue nekat jalan ke area belakang untuk nyari toilet cadangan gitu ya. Nah, pas gue ngelewatin pintu dapur yang agak kebuka sedikit, langkah gue tuh langsung terhenti. Gue ngeliat si abang tukang baksonya lagi berdiri membelakangi pintu di depan kuali gitu, tempat kuah bakso itu lagi mendidih. Nah, di tangan kanannya dia lagi megang sepotong, maaf ya, celana dalam warna hitam kumal yang robek-robek gitu.
1: Itu dimasukin ke dalam
0: di
1: kuali,
0: dalam
1: itu
0: kuali itu lagi megang kan. Lagi megang pas dia lagi lewat. Terus gue mengeliat dia dengan santainya celup-celupin itu ke dalam kuah kaldu yang lagi panas gitu.
1: Itu untuk disajiin gak sih pastinya?
0: Ya pasti dong kan. Terus ada asap hitam tipis yang keluar pas celana itu masuk ke air. Gue shock berat di situ, langsung balik ke meja makan, narik tangan temen gue dan tanpa babi ibu gue langsung ninggalin uang di meja itu aja. Nyampe di kosan gue langsung muntah-muntah hebat. Pantesan nih kuahnya gurih mampus. Ternyata bumbu rahasianya sekotor itu.
1: Gue gak mau ngebayangin, tolong.
0: Gue mual sih, Fel. Oh my god.
1: Oke, itu lebih daripada pesugihan ini, itu kayaknya lebih ke
0: ekstrim banget
1: resep
0: ya.
1: Resep rahasia
0: ini kayak ini resep dapur.
1: Lebih ke resep rahasia ya.
0: Agak lain ya. Gue kalau kayak gitu, duh. Bisa kebayang, gak bisa kebayang. Kalian kita bisa diceritain kayak.
1: Gue masih ngebayangin.
0: Misalnya diceritain nih kayak.
1: Gimana?
0: Di warung itu tuh ada sosok yang kayak lo lagi makan ngeludahin. Kita kan ya ngebayangin jijik juga, cuma kita gak nampak gitu loh.
1: Kok ini kayak, karena kayak yang bisa ngeliat emang orang-orang tertentu aja.
0: Jadi kita kayak
1: gitu,
0: masih 50-50 gitu kan. Kayak percaya gak percaya gitu kan kalau kayak gitu. Tapi kalau kayak gini di depan mata, terus ada barangnya yang lo liat kayak gitu. Oh my god, Fel. Gue bakal lari terbirit-birit sih.
1: Hati-hati aja teman berdua yang mau makan di luar ya. Kayak agak gimana ya. Emang jangan paling sampai teman berdua ketemu yang kayak cerita
0: kayak
1: siapa nih, gak sebut nama
0: gak
1: tadi
0: sebut
1: ya.
0: Nama dia anonim.
1: Ya buat teman berdua yang masih mau cerita, bakal kita tunggu sampai jam 10 malam ini. So, bisa langsung ke WhatsApp kita di 081 7992525.
0: Atau boleh ke Instagram kita di @prodobdl.

0: penjelasan dosen tadi.
1: Vi, Abang Mi, kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah, kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
1: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
2: Stop konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli. Tuduh RRI, Badan Lampung.

kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Ya, semua berdua masih ditemani sama Reva dan juga Feli. Malam hari ini kita datang kembali menemani malam Jumat kamu.
1: Ya, sebenarnya teman berdua, kalau tadi kita udah bacain cerita dari WhatsApp ya, Rev ya?
0: Iya, betul.
1: Kali ini masih dari WhatsApp.
0: Masih dari WhatsApp, gue kira bakal beda ya, Fel ya.
1: WhatsApp dulu dong.
0: Yeay, dari siapa tuh?
1: Dari 0896-3388 sekian-sekian. Katanya nih kak, gue ada pernah dengar cerita dari teman gue.
0: Okay.
1: Soal satu rumah makan yang dulunya tuh biasa aja, malah sempet sepi parah. Orang-orang
0: terus?
1: Sekitar tuh juga heran ya, kenapa tempat itu tuh gak pernah rame gitu, padahal lokasinya strategis banget. Terus tiba-tiba gak lama setelah renov kecil-kecilan, rumah makan itu tuh langsung rame banget. Kayak tiap hari tuh full terus. Parkiran juga gak pernah kosong. Bahkan malam-malam juga masih banyak yang datang.
0: Terus?
1: Awalnya orang mikir ya mungkin lagi viral aja kali ya.
0: Atau abis direnovasi kan,
1: iya,
0: jadi
1: mungkin
0: lebih estetik.
1: Jadi kayak lebih pengen penasaran kali gitu. Tapi makin lama makin banyak cerita aneh dari pegawai yang kerja di situ.
0: Apa tuh?
1: Temen gue tuh punya kenalan yang pernah kerja jadi kasir di sana. Dia tuh cerita kalau bos rumah makan itu aneh banget. Karena dia hampir tiap malam Jumat, malam Jumat ini
0: dong.
1: Dia katanya selalu datang sendirian pas tempat itu udah tutup.
0: Mungkin gitu. Ngecek.
1: Bisa jadi ngecek ya, takut ada apa-apa. Tapi kenapa malam Jumat banget?
0: Kenapa malam Jumat ya, ini pertanyakan ya.
1: Katanya sih cuma ngecek tempat. Tapi dia selalu masuk ke satu ruangan kecil di belakang dapur gitu, yang itu tuh gak boleh dimasukin sama siapapun. Kayak bahkan pegawai aja tuh dilarang deket-deket sama ruangan itu. Nah, sampai akhirnya kenalan teman gue ini lembur karena lagi banyak pesenan. Posisinya rumah makannya udah sepi, tinggal dia sama satu orang di dapur. Nah, pas dia lagi beresin meja, dia tuh dengar kayak suara orang ngomong pelan dari belakang. Awalnya dia kira bosnya tuh datang lagi. Tapi pas dia cek, parkiran tuh kosong dan rumah makan juga udah dikunci. Yang bikin merinding tuh, suara ngomongnya tuh masih ada, kayak orang lagi komat-kamit.
0: Baca
1: pelan
0: mantra.
1: Banget tapi jelas kedengeran.
0: Terus
1: besoknya dia cerita ke pegawai lain. Malah langsung disuruh diem. Katanya dulu pernah ada pegawai yang kepo terus buka ruangan belakang pas malam. Dan di dalamnya itu ada sesajen dupa sama kayak bekas darah gitu di lantai. Abis kejadian itu pegawai yang ngintip karena itu jadi sering sakit terus akhirnya keluar kerja. Bahkan gak cuma pegawai, karena warga sekitar tuh juga sering ngomongin hal aneh.
0: Apa tuh?
1: Katanya tuh kadang suka kecium bau melati campur bau anyir gitu dari belakang rumah makan ini. Ada juga nih yang pernah lihat sosok cewek rambut panjang, itu dia lagi berdiri dekat gudang pas tengah malam. Kayak ngapain gak sih cewek malam-malam berdiri dekat gudang gitu.
0: Bener-bener, siapa tuh?
1: Dan akhirnya yang paling serem itu, ada pelanggan yang tiba-tiba kesurupan pas lagi makan.
0: Serem sih.
1: Katanya si ibu tuh langsung nangis sambil ngomong tempat ini gak bersih, banyak yang minta tumbal. Abis ngomong itu dia langsung pingsan. Semua orang panik dan pihak rumah makan tuh cuma bilang kalau ibunya lagi kecapean. Tapi kayak agak gak make sense ya, kayak kecapean ngomongnya kayak gitu.
0: Gak bisa kayak gitu ya. Tapi bisa aja persaingan dagang mungkin.
1: Bisa jadi, positif thinking banget.
0: Positif thinking dulu ya gue ya.
1: Dan akhirnya tuh katanya kenalan teman gue resign karena udah gak kuat. Dia bilang hampir tiap malam selalu ada kejadian aneh. Kadang suara kursi geser sendiri, pintu dapur kebuka padahal gak ada orang. Sampai stok makanan tuh hilang sendiri. Dan anehnya rumah makan itu sampai sekarang masih rame banget gitu. Makanya banyak orang percaya juga kalau kesuksesan tempat itu tuh bukan cuma karena makanannya yang enak,
0: tapi ada hal-hal di balik itu gitu ya.
1: Masalahnya ada yang lihat sesajen, bahkan kayak
0: ruangan tertutup gitu ya.
1: Itu kan kayak agak mencurigakan ya.
0: Datang di malam Jumat ya kan, agak janggal sih.
1: Benar, kayak bener-bener kayak ritualnya harus di malam Jumat.
0: Tapi tadi kan
1: gitu
0: lo bilang bahwasannya ada karyawan yang kayaknya tahu gitu kan, dengan dia suruh tutup mulut gitu. Mungkin itu karyawan lama yang emang udah menyimpan rahasia kali ya, Fel ya.
1: Bisa jadi. Kita jadi berteori.
0: Berteori nih. Terus dia kayak nyuruh anak baru tuh kayak, lo diem aja daripada lo kena masalah gitu gak sih?
1: Iya bener. Ya tapi emang biasanya tuh kalau misalkan kita ngeliat hal aneh, kita disuruh keep sendiri gitu.
0: Iya bener.
1: Iya gak sih? Karena takutnya juga malah kita yang digangguin.
0: Kita yang kena. Kita mending kayak ini cukup tau aja.
1: Betul, tapi kalau gue jadi pegawainya gue nggak pengen cukup tau.

0: Iya sih, kalau dibenerin sendiri juga kita agak sih. Iya gak halal.
1: Gak halal, jadi
0: mungkin tapi gue kayak gak usah ngomong ke pegawai lainnya, tapi langsung cabut aja out. Sih, iya, cabut okay, aja, bye gitu. Gue cukup tahu ini kayak gini gak baik, oke okay, gitu, tinggalin.
1: Tapi ya pasti ada aja kasih yang percaya gitu. Ya kita janganlah, kita jangan percaya teman percaya.
0: Jangan
1: ya.
0: Percaya, tapi kita tetap harus berhati-hati dimanapun tempatnya.
1: Iya benar, jangan lupa kalau makan baca doa.
0: Baca doa, benar.
1: Kayak pesan gue malam itu, malam ini jangan baca lupa doa. Baca doa sebelum makan teman berdua.
0: Betul.
1: Ya buat teman berdua yang masih mau cerita, kita masih ada 1 jam lagi gak sih?
0: Masih ada waktu, boleh benar. Kamu cerita lagi. Pasti banyak kan yang punya cerita-cerita mengenai pesugihan di tempat makan ataupun dimanapun.
1: Atau
0: lah ya.
1: Yang pesugihan.
0: Wah. Jangan. Langsung nih kita menara sumber, kita telepon sekalian ya, Vel.
1: Jangan dong.
0: Ya.
1: Ya yang okay. Ada cerita tentang pesugihan teman berdua bisa langsung diceritain ke kita karena bakal kita bacain sampai jam 10 malam ini.
0: Ya, kamu bisa ke WhatsApp kita di 081 79 95 95
1: atau bisa langsung ke Instagram kita di @berduabdl.

0: Emang gak ada ya? Tapi sebenarnya gimana sih guling itu asal-usulnya?
1: Tentunya, kalian pasti sering memeluk guling kan? Awalnya, guling tercipta karena tentara Belanda yang kesepian akan orang terkasih. Para tentara yang berpangkat rendah tidak bisa membawa anak, istri, dan keluarganya karena biaya. Akhirnya, para tentara ini membuat inovasi bantal yang setara dengan tinggi manusia serta berbentuk lonjong dan menjadi teman di saat tidur. Guling digunakan dengan cara dipeluk. Mereka menganggap guling sebagai teman atau pendamping di saat tidur untuk melepas rindu kepada orang tersayang. Lambat laun, oleh masyarakat Indonesia, bantal guling menjadi budaya saat tidur.
2: Untung gue sempat bawa guling karet dari rumah, deh. Wow.

0: Perempuan Gila by Nadine Amizah, teman Produe. Tapi bedanya malam ini bukan rayuan perempuan yang gila.
1: Terus
0: kita malam ini yang
1: gila. Oke.
0: Okay. Tadi kan soalnya kita udah ceritain yang ada pocong kayak air liurnya ke makanan ya.
1: Enggak mau ngomong pocong nih.
0: Aduh, apa nih?
1: apa nih? Keluar dari jalur nih. Lo lagi ini enggak sih? Lagi dengar-dengar berita yang kayak apa pocong teror pocong.
0: Oh iya, gue tahu tuh.
1: Katanya tuh udah masuk ke sini. Temen gue semalam ngasih tahu, barusan ngasih tahu. Dia sampai takut pulang.
0: Udah ke Lampung.
1: Katanya. Udah di Bandar Lampung. Iya, udah di Sukarame tadi.
0: Naik apa dia? Naik motor.
1: Orang tahu ya, kira-kira dia naik apa ya?
0: Buat teman gue dua, hati-hati
1: ketemu
0: pocong ya, karena bisa jadi bukan pocong beneran, ya, tapi pocong-pocongan.
1: Iya, sekarang lagi terjadi modus-modus baru gitu. Kira-kira kalau kamu lampunya mati, kamu cek dulu aja deh, jangan langsung keluar.
0: Jangan langsung keluar, takutnya emang ada sengaja yang mati, ada pocongnya.
1: Betul, pocong itu tadi. Pokoknya jaga-jaga diri, jaga semuanya ya.
0: Iya, apalagi di malam Jumat ini.
1: Yes.
0: Itu kan orang-orang kalau malam Jumat tuh pasti kayak tentang horor gitu.
1: Ya, betul.
0: Takutnya kayak emang modusnya kayak mereka di malam Jumat gitu, teman berdua.
1: Betul itu.
0: Kita ngasih peringatan juga jadinya. Ya, teman-teman. Kalau tadi kita udah ngomongin soal ada pocong kan, kita juga ngomongin soal ada pesugihan di rumah makan yang di belakangnya ya, di ruangan belakang tuh. Dari Reva juga tadi ada yang dimasukin sesuatu. Gitu. Sekarang ternyata masih ada lagi, teman berdua.
1: Dari mana nih?
0: Kalau tadi dari WhatsApp ya, sekarang dari Instagram nggak sih, Rev?
1: Iya, bolehlah kita geser dulu.
0: Iya, bolehlah geser dulu. Masa yang di Instagram nggak dibacain?
1: Siapa yang mau bacain?
0: Sweet nggak?
1: Nggak dong.
0: Bolehlah deh, tadi kan gue.
1: Instagram kita ini ada dari Reka _ NTYS. Kalau ini sih cerita dari sepupu gue, Kak. Jadi dia kerjanya jadi driver ojol. Nah, suatu malam nih, dia dapat orderan makanan di sebuah warung lalapan ayam goreng gitu. Emang agak terkenal antriannya. Nah, pas dia lagi nunggu giliran pesanan di dekat gerobak masaknya yang agak remang-remang gitu, pandangan dia tuh teralih ke

0: bisikin atau sepupu gue dengan tatapan tajam lalu bisikin nih.
1: Apa tuh?
0: Mas, kalau mau selamat dari sini jangan keras-keras suaranya. Di samping wajan gak ada kakek-kakek kok. Kita cuma berempat aja yang kerja di sini gitu ya kan.
1: Jadi sebenarnya kakek-kakek itu cuma dia sendiri
0: dia yang lihat. Dia sendiri yang lihat. Dan ternyata pegawai ini menyimpan cerita itu gitu loh. Mm-hmm. Kayak lo jangan ngomong-ngomong, keep silent aja gitu kan. Okay. Mm-hmm. Detik itu juga sepupu gue baru sadar kalau itu adalah bukan sosok manusia tapi jin penglaris. Kata orang, ludah jin itulah yang bikin rasanya jadi candu, enak. Tapi kalau dibawa pulang ke rumah, rasanya jadi langsung berubah hambar dan cepet basi. Oh, ini tadi kayak gue kasih tahu ya, kayak ya, yang di daerah gue itu.
1: Yang kalau pulang rasanya bakal beda.
0: Beda dan cepet basi gitu. Iya. Ya.
1: Wow, gue tadi kaget sampai lo ngomong kalau kakek-kakek itu ternyata nggak ada.
0: Nggak ada ternyata.
1: Gue pikir kayak okay deh ada yang kerja kakek-kakek gitu, tapi kayak agak nggak higienis ya.
0: Gue udah curiga pas dia bilang pas masuk itu nggak ada reaksi apapun gitu loh. Harusnya kan agak apa ya, ada minyak ketemu air kan pasti ada reaksi gitu kan, muncrat-muncrat atau apa. Tapi tuh biasa aja gitu.
1: Wow, tapi berarti sepupunya siapa tuh, nggak sih nama ya?
0: Reka sepupunya Reka.
1: Sepupunya Reka tuh berarti dikasih kayak lihat kayak lo jangan makan di sini.
0: Agak spesial gitu, ya dia spesial bisa melihat sesuatu yang nggak bisa dilihat orang lain. Iya, gitu.
1: Jadi kayak lo jangan makan di sini gitu.
0: Dan gue kesel sama karyawan ini loh yang udah tahu ternyata dia malah menyembunyikan itu dan kayak nyuruh kita diem gitu.
1: Eh, berarti pekerjaannya juga nggak halal.
0: Nggak halal.
1: Dia kan dia tahu ya, tapi betul. Dia malah diem-diem aja.
0: Malah diem-diem aja gitu. Dan nyuruh orang lain untuk bungkam.
1: Benar-benar.
0: Dengan ancaman kalau lo pengen selamat katanya, wah nggak bener banget, nggak beres.
1: Kalau pengen selamat kan, berarti nggak selamatnya itu karena karyawannya itu bakal ngelakuin sesuatu atau emang sosok kakek itu yang ngelakuin
0: kayaknya
1: sesuatu?
0: Kayaknya sih sosok kakek itu ya kalau menurut gue sih.
1: Wow,
0: serem kakek sih tapi.
1: Serem sih menurut gue.
0: Tolonglah ya, penjual-penjual kalian tuh harus lebih jujur, terus higienis. Jangan lakukan hal-hal kayak gini lah, gak ada manfaatnya. Pesan moralnya banyak nih.
1: Paham ini ya gitu ya. Terus teman berdua, ya pokoknya teman berdua yang masih mau kirim cerita, karena kita masih ada setengah jam lagi
0: ya,
1: nih.
0: Betul.
1: Jadi cepet kirim gak sih Ref?
0: Betul.
1: Tapi ceritanya gak kebaca lagi
0: gak sama kebaca.
1: Kita.
0: Ini seru banget soalnya ceritanya.
1: Betul, langsung aja teman berdua
0: kawasan kita di 0817 9595
1: atau ke Instagram kita di @prodobdl. Kita tunggu sampai jam semalam ini.

Mambro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru.

0: udah pasti murah lah belinya nih. Mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Road RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: 95.5 Prodo Air Bambang, teman terbaik kamu.
1: Ya, selamat Prodo 2 dan jam 10 malam. Saatnya Reva dan juga Feli pamit dari pendengaran kamu. Makasih dan dengerin Reva dan juga Feli malam hari ini.
0: Dan terakhir dari kita, teman Prodo 2, Let's Diva Share and Express Illness on with Prodo Air Bambang, teman terbaik kamu.
1: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Prodo 2 Air di Bandar Lampung, teman bola kamu.
0: Sekali di udara, tetap di udara.
1: Enak banget.

0: at a time.
1: Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kami.
1: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Semuanya 2,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Teman terbaik kamu, malam ini ada Nabila yang menemani kamu di cerita penutup hari sampai jam 11 malam nanti. So keep on tuning.

ya teman berdua. Aduh, gue mau siaran aja kayaknya banyak rintangan dan halangannya ya, heboh pokoknya. Anyway, ini di hari Kamis ya, di hari Kamis di bulan Mei yang masih di hari kedua Lebaran ya teman Pro 2. Agak hama ya di sini kalau lo boleh lihat langsung gue agak struggle nih mengoperasikannya ya. Iya, ini masih dalam rangka di Idul Adha ya teman Pro 2 ya. Dan buat lo mungkin ini ada juga yang hari terakhir libur karena besok masih masuk, atau mungkin ini juga adalah masih santai karena masih long weekend, besok libur. Siapa? Bukan gue. Karena gue juga masuk besok ya. Dan boleh gak? Gak usah ada yang ngeliatin gue gitu. Sorry ya teman bodoh. Aduh, agak distraksi nih emang malam ini nih, heboh. Kalau ngomongin tentang Idul Adha ya, pasti jokes yang selalu ada di tiap tahun, kalau misal teman lo nanya, lo korban apa tahun ini? Pasti jawabannya kayak korban perasaan. Jujur, semua orang kayaknya udah 16 orang agak lebay, sorry, ngomongnya itu mulut setiap ditanya, kayak korban apa? Korban perasaan. Sebenarnya itu jawaban paling basic ya, tapi menurut gue gak usah dilanjutin, gak apa-apa sih, gak usah jadi budaya gitu jawabannya. Dan kalau ngomongin tentang korban, banyak sih hal-hal yang mungkin memang jadi di tahun ini, banyak hal yang kita korbanin ya teman Pro 2 untuk bisa struggle menjalani kehidupan kita ya teman Pro 2 ya. Dan tetap masih juga ngomongin korban tadi, kadang kan kalau kita ngorbanin sesuatu kan mungkin itu tuh emang udah apa ya, hal-hal yang biasanya tuh effortnya lebih gitu kan. Biasanya kita cuman ngerjain itu sebatas misalkan 50, tapi ketika judulnya udah korban, artinya lo tuh memberikan effort yang lebih untuk sebuah pengorbanan. Asik. Nah, dari situ buat lo teman Pro 2, boleh dijawab, boleh enggak, tapi gue berharap lo jawab sih, pengorbanan apa nih yang udah pernah lo lakuin buat mantan lo? Gue bakal bacain ya, boleh banget tuh, lo boleh banget ceritain. Kira-kira lo boleh flashback dulu nih, kira-kira apa ya, zaman dulu yang hal-hal yang kayaknya sebenarnya gue gak harus ngelakuin itu, tapi karena waktu itu gue cinta mati sama dia, ih, jadi gue lakuin, gue korbankan seluruh jiwa raga gue buat dia gitu. Boleh banget cerita-cerita sama Nabila ya teman Pro 2 di WhatsApp di 081-79-925-925, atau juga di Instagram kita di @pro2bdl, karena Nabila masih nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. So keep on tuning.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saya Haji Bambang Iman Santoso, Wali Kota Metro, mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya

0: 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya. Tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang. Ayang.

0: something is not for you, it will hurt you until you understand it.
1: Dalam gak sih? Kata gue mau berdarah kalau baca quotes kayak gini.
0: Tadi kita mas baru aja ngomongin ya teman Prodo tentang pengorbanan apa sih yang kayaknya tuh udah pernah lo lakuin tapi itu kematian lo, dan itu menurut lo tuh udah wah pengorbanan mati-matian lo sih. Karena sempet FVP ya di gua tuh beberapa waktu lalu, kalau kita lagi di satu hubungan, kadang yang gak masuk logika tuh jadi jalan aja loh. Kayak sesimpel, ah ini gak simpel sih menurut gue, misalkan perjalanan lo ke kantor tuh cuma 15 menit, tapi karena lo mau ngejemput dia, lo mau antar jemput dia, lo harus ngabisin waktu di jalan sampai 1-2 jam. Karena emang sejauh itu kalian gitu. Wah, itu sih effort yang luar biasa ya. Walaupun pada endingnya, pada akhirnya gue gak dipilih. Kayak quotes yang tadi gue bilang, mau segimanapun lo udah berusaha untuk perjuangin dia, effort yang lo kasih udah, wah, orang tuh applause deh sama effort lo, tapi endingnya lo dikecewain. Atau mungkin dia milih yang lain yang ada 1% lebihnya di orang lain. Padahal lo punya 99%, tapi dia, lo ada 1% yang gak perlu punya, tapi di orang lain punya, terus dia milih orang lain gitu. Kayak udah lupa aja gitu, kayak apa aja yang udah pernah lo lakuin ke dia, jadi udah gak ada harganya. Sampai akhirnya lo sadar, ya itu cuma bikin sakit aja sih. Anyway, tadi gue udah buka ya chat ya dari teman-teman Pro 2 buat cerita-cerita nih, kira-kira pengorbanan apa sih yang pernah lo lakuin buat mantan lo. Dan itu pasti kalau mungkin kalau lo inget-inget kayak ngerasa, aduh, kayaknya gue gak usah harus effort itu deh. Karena endingnya kayak gini gitu kan ya. Boleh aja teman Pro 2 kalau kamu masih mau ya, belum sempet nih baru bergabung ya sama di cerita penutup hari, boleh banget kamu ceritain pengalaman pengorbanan kamu ke mantan tuh di WhatsApp kita di 081-799-25-925 ya teman Pro 2. Dan Nabil bakal bacain yang udah masuk nih beberapa ya dari teman Pro 2. Jadi yang pertama ini dari, gak ada namanya, ya iyalah. Kadang tuh mungkin ngerasa kayak, aduh gue cerita ini tuh malu gak sih, tapi gak apa-apa. Justru dengan lo cerita kayak gini, mungkin lo malu kan ya cerita ke temen lo. Lo ceritain aja ke gue bakal bacain, karena gue gak sebutin nama lo, santai aja. Biar bisa jadi pembelajaran juga buat teman Pro 2 lainnya. Kalaupun cinta tetap dipakai logikanya ya. Jadi yang pertama nih dari endingnya sih ada XXXB. Nah lo tebak deh apa nama orang yang terakhirnya B gitu kan ya. Jadi dia cerita, dulu gue pernah bela-belain begadang tiap malam cuman buat nemenin dia sampai ketiduran, padahal besoknya gue kerja pagi. Gue juga sering ngalah kalau lagi berantem, nyempetin waktu kalau lagi sibuk, bahkan rela jauh-jauh datang karena gue bilang kangen. Maksudnya dia yang bilang kangen, jadi gue datang ke tempat dia kita. Oh wow, sebuah paket komplit yang secara sadar ya lo lakuin ya. Tapi endingnya nggak jadi kan, namanya juga mantan kan, tadi gue bilangnya mantan. Tapi ini menurut gue gak cuma satu orang sih yang sampai udah krip-krip tuh, lo masih dengerin dia, lo masih dengerin, ataupun ini biasanya cowok ya, karena yang biasanya suka yeping itu cewek kan.
1: biasanya tuh cowok tuh masih ngedengerin ceweknya yapping sampai malam, padahal besoknya masih aktivitasnya pagi banget kayak kuliah ataupun kerja. Wah, paham sih. Jadi buat lo cewek-cewek, kalau udah dapet effort yang segitunya dari cowok, ya gue saranin sih jangan udahan ya. Maksudnya apapun masalahnya tetap diselesain sehingga bisa tetap bareng-bareng. Karena nih dari cerita dia ke gue nih, sakit loh dengernya, ini sedih jujur. Dan juga next nih, ada dari, ini sekarang S depannya, inisialnya S kata dia. Jangan disebut namanya siapa, aku S kata dia. Oke. Jadi dia bilang, pengorbanan paling kerasa tuh waktu dia lagi ada masalah banyak, gue tetap ngyakinin dia, gue tetap bertahan sama dia. Gue cuti waktu itu sempet, karena waktu itu dia lagi kalut banget. Gue cuti dari kerjaan gue dan gue fokus nemenin dia sampai dia bisa tenang. Walaupun waktu itu gue juga lagi ada masalah ya, namanya masalah hidup ya, basic. Tapi waktu itu gue bener-bener sih ngeluarin waktu buat dia. Only. Endingnya tapi tetap kan. Paham dong endingnya apa, teman pro 2. Ini gue gak tahu ya, kalau udah kayak gini, kira-kira apa nih yang menurut gue, ini artinya dia udah ngasih effort yang sangat luar biasa. Kira-kira menurut lo, teman pro 2, kira-kira mereka putusnya kenapa nih? Karena kalau dilihat dari effort sih, wah gak main-main. Dia bisa loh cuti untuk cuman buat nemenin pasangannya, supaya cuman buat make sure kalau emang ya dia bakal baik-baik aja gitu. Masih gue temenin ya teman pro 2 sampai jam 11 malam nanti, masih ada waktu kalau lo masih mau cerita-cerita ataupun ngungkapin apa sih momen yang dulu tuh udah lo lakuin tapi lo kayak harusnya gak gue lakuin nih, harusnya udah nih gue jalanin aja nih, harusnya gue gak usah jadi kayak sekarang nih yang ngelamun waktu lagi hujan.

Yes, Happier dari Ed Sheeran ini jadi lagu penutup di cerita penutup hari malam ini teman Pro 2 ya. Semoga apapun yang udah terjadi sama mantan kamu dan hubungan kamu yang sebelumnya itu ngebawa kamu di hubungan yang lebih baik sekarang. Dan terakhir dari Nabila, let's divide, share and express your weakness only with Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu. Sekali di udara, tetap di udara. See you, bye-bye.

0: beberapa kali dalam sehari kamu lewat Tugu Adipura Bandar Lampung. Tapi tahu nggak makna dari Tugu ini? Tugu ini berdiri di jantung kota Bandar Lampung, tepat di pertemuan Jalan Raden Intan, Ahmad Yani, Jenderal Sudirman, dan Diponegoro. Penghargaan Adipura sendiri adalah apresiasi dari pemerintah.
1: Penghargaan Adipura 2000.
0: Kota yang berhasil menjaga kebersihan dan lingkungan. Tugu Adipura dibangun sebagai simbol penghargaan tersebut. Dengan arsitektur yang khas, terdapat monumen payung raja bertingkat 3, berwarna putih, kuning, dan merah yang menjulang hingga sekitar 30 meter. Di bagian bawahnya, ada 4 patung gajah yang mengelilingi tugu, seolah menopang dan menjaga tugu tersebut. Gajah ini bukan sekedar hiasan, tapi simbol bahwa Lampung adalah rumah bagi gajah Sumatera yang dilindungi di Taman Nasional Waikambas. Dilengkapi kolam air mancur di sekelilingnya, tugu ini bukan hanya landmark, tapi sebagai penanda akan keadaan lingkungan Kota Bandar Lampung.

0: pernah dengar suara barusan? Suara dari peluit, benda kecil yang suaranya tak pernah dianggap sepele. Dari tangan Joseph Hudson di Birmingham tahun 1868 hingga digunakan oleh wasit William Attack dalam pertandingan Nottingham Forest, peluit menjadi penanda dimulainya sebuah cerita di lapangan hijau. Awalnya terbuat dari kuningan. Suaranya lantang, cukup untuk menghentikan dan mengatur jalannya permainan sepak bola. Dari sana, peluit berkembang bahkan sempat digunakan oleh kepolisian untuk mengatur lalu lintas. Hingga akhirnya, lahirlah peluit legendaris dengan suara tajam dan kontrol yang lebih baik. Namun, jauh sebelum itu, konsep peluit ternyata sudah hidup sejak zaman kuno. Di China, penjaga malam meniup biji-bijian untuk memberi peringatan. Di Mesir, daun papirus menghasilkan bunyi keras yang menjadi cikal bakal alat tiup sederhana. Semua itu membuktikan bahwa suara kecil ini sudah lama menjadi alat komunikasi yang penting. Dan di dunia sepak bola, peluit bukan sekedar alat, ia adalah simbol dimulainya perjuangan. Satu tiupan peluit membuka pertandingan, mengatur tempo, hingga menutup laga dengan penuh emosi.
1: FM, Radio RRI Bantar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Ah, papi, pokoknya Ami mau nikah sekarang. Mami capek diledekin di sosial media. Katanya Mami masih kecil, gak boleh pelukan kalau belum nikah.
1: Tenang nih, tenang. Ini papi sebenarnya lagi mikirin nih untuk besok kita nikah. Ya udahlah, kita besok ke KUA aja. Tapi kan nikah harus pakai KTP gak sih, Mi?
2: Siapkan diri, stop pernikahan dini. Menikahlah di usia ideal. Menikahlah.

0: dilakukan setiap hari, mereka bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah, kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnecture. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat melalui FM 90.9 MHz. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada. Inilah Gambir Radio Republik Indonesia Waikanan, mengudara melalui frekuensi 103,6 MHz, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Jumat, tanggal 29 bulan Mei tahun 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Beragam budaya, beragam suku bangsa, beragam tutur bahasa. Negara yang berada di tengah khatulistiwa. Inilah Indonesia. Negara yang penuh dengan kekayaan alam tersusun oleh pulau-pulau di Kepulauan Nusantara. RRI Waikanan hadir di ujung Provinsi Lampung, berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan. RRI Waikanan hadir menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan. Pusat Pemberdayaan Masyarakat, Pro 1 RRI Waikanan, Kanal Inspirasi.
1: Saat ini, Anda masih bersama kami RRI Waikanan, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tabik pun. Saudara pendengar, senang sekali kami menyapa Anda melalui jalan lintas tengah Sumatera, Kecamatan Upu Semungut, Kabupaten Waikanan, dalam frekuensi 103,6 MHz. Dengan edisi siar kami hari ini 29 Mei 2026, masih dengan nuansa Idul Adha, tepatnya di hari Tasyrik pada hari ini, dan masih dengan nuansa kurban. Menemani aktivitas Anda di hari Jumat ini, saya Punita Dewi akan menemani Anda sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan berbagai program. Di antaranya saat lagi kita akan bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung untuk mendengarkan bersama Murotal dan juga Mutiara Pagi. Dan pada pukul 6 pagi, Berita Daerah Lampung akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi Anda. Serta pada pukul 7 pagi, saudara pendengar, Warta Berita Pro 3 Jakarta juga akan memberikan informasi yang menarik. Dan seperti apa cuaca hari ini? Informasi perakiraan cuaca akan hadir pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Pada pukul 8 sampai dengan 9 pagi, kami akan mengajak Anda kembali untuk bergabung dengan program kami di Waikanan Menyapa. Selanjutnya di pukul 9 sampai dengan pukul 10, Anda juga dapat partisipasi dengan bergabung di program kami Halo RRI melalui RRI Pro 1 Bandar Lampung. Untuk itu, saudara pendengar, mari kita segera bergabung dengan RRI Pro 1 Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
4: Gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
3: Jadi gimana dong?
4: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tempat.

0: semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
0: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
2: Baik, mendengar dari program Satu dimanapun Anda berada, alhamdulillah wa syukurillah. Di hari Jumat yang juga penuh berkah, kali ini di cuaca Kota Bandar Lampung yang juga cukup sejuk ya. Sesaat lagi bersama akan kita dengarkan program Mutiara Pagi, yang juga kali ini akan kita tengahkan topik yang juga berhubungan ya dengan perayaan Idul Adha, yaitu hikmah kurban, bersama narasumber kita Bapak Ustadz Tengku Junaidi Jamaluddin dalam program Mutiara Pagi.

0: pendengar RRI, hikmah kurban ini memang dalam Islam bukan cuma soal sembelih hewan ya pada saat Idul Adha, tetapi juga membentuk sikap serta hubungan manusia, yaitu kita semua umat muslim dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak sekali beberapa hikmah yang juga akan kita petik dalam Idul Adha kali ini dengan tema hikmah kurban, pendengar, yang juga nantinya akan disampaikan bersama narasumber kita yaitu Bapak Ustaz Tengku Junaidi Jamaluddin. Nanti Anda bisa bergabung di line telepon 0721-269720 atau juga bertanya langsung bersama Pak Ustadz di WhatsApp 0811-720-7909. Kalau begitu langsung saja kita akan sapa beliau terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, pagi hari ini bagaimana kabarnya Pak Ustadz, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Ya baik Pak Ustadz. Tema kita mengenai hikmah kurban ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, silakan Pak Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya.
1: Ya, baik, terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala haula wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI, para pemirsa, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada, kita awali memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada junjungan kita, kepada qudwah hasanah kita, kepada suri tauladan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarga serta para sahabatnya. Baik para pemirsa, pendengar RRI dimanapun berada, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita masih dalam suasana Idul Adha. Tahun 1447 Hijriah, dan kita masih dalam suasana hari-hari tasyrik, yaitu hari ini merupakan tanggal 12 di dalam bulan Dzulhijjah tahun 1447 Hijriah. Pada saat hari raya Idul Adha maupun pada hari-hari tasyrik, saudara kita yang berada di tanah suci, mereka masih dalam kondisi melakukan bahagian rangkaian ibadah hajinya. Kemudian bagi kita yang berada di tanah air, kita juga masih di dalam suasana melakukan ibadah yang disebut dengan penyembelihan hewan kurban. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kurban adalah ibadah yang penting, kurban adalah ibadah yang perlu, kurban adalah ibadah yang kita butuhkan, kita sebagai umat atau makhluk yang bernama manusia. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sampaikan, likulli ummatin ja'alna maskanan. Setiap umat kami perintahkan untuk berkurban. Ini memberikan gambaran tidak ada satu umat pun yang tidak diperintahkan oleh Allah berkurban. Sejak dari Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian nabi-nabi berikutnya, kemudian bahkan puncaknya Nabiullah Ibrahim, dan pada akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk itu, kalau bukan ibadah yang penting, kalau bukan ibadah yang perlu, kalau bukan ibadah yang kita butuhkan terkait dengan kurban ini, maka tidak mungkin semua umat Allah perintahkan untuk berkorban. Lalu kemudian, apa nilai yang terkandung dari ibadah kurban yang kita lakukan itu? Tentu saja sangat banyak nilai hikmah yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak mungkin sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah kepada kita yang tidak punya makna di dalamnya. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada kita, bukan hanya sebatas ibadah ritual, ibadah rutinitas, setelah kita lakukan kemudian selesai. Tetapi tentu ada nilai-nilai, ada makna-makna yang terkandung di dalamnya, yang tentu kemudian juga kita perlu untuk kita aplikasikan, kita terapkan di dalam perjalanan hidup kita. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi sejak Nabiullah Adam alaihissalam itu sudah ada perintah kurban. Dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27 Allah menyampaikan a'udzu billahi minasyaitonir rajim watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haq. Muhammad ceritakan kepada mereka terkait dengan dua kisah putra Nabiullah Adam alaihissalam. Idzakarraba qurbadan, ketika mereka berkorban dengan suatu korban, fatuqbila min ahadihima, salah satu korban mereka diterima Allah, walam yutaqabbal minal akhar, kemudian yang satu lagi tidak diterima oleh Allah. Lalu kemudian yang tidak diterima korbannya, dia menyampaikan la'aktulannaka, saya akan membunuhmu. Kemudian yang diterima korban, dia menjawab innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima korban orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Nabiullah Adam alaihissalam Allah perintahkan berkorban pada waktu itu merupakan korban yang pertama ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada manusia. Ketika ada persoalan di tengah-tengah keluarga Nabiullah Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam itu sebagaimana kita maklumi lahir anaknya dalam kondisi kembar, satu laki-laki, satu perempuan. Kemudian ketika mereka menginjak remaja, dewasa, lalu kemudian punya hasrat untuk dekat nikah dengan lawan jenisnya. Lalu kemudian Allah perintahkan, mereka boleh nikah tapi jangan dengan saudara kembarnya. Mereka harus melakukan kawin silang. Jadi Qabil, saudara kembarnya Iklima, kemudian Habil, saudara kembarnya Layuda. Qabil itu nikah dengan Layuda, Habil itu nikah dengan Iklima. Lalu apa yang terjadi? Terjadilah sebuah perselisihan. Qabil dia tidak menerima kalau dinikahkan dengan Layuda. Karena dia merasa saudara kembarnya Iklima lebih cantik dan lebih menarik. Lalu kemudian turunlah perintah Allah sebagai solusi untuk menengahi di antara perselisihan mereka. Yaitu ibadah kurban. Siapa yang diterima kurbannya? Maka mereka lah yang berhak untuk nikah dengan Iklima. Maka lalu kemudian dalam kisah itu Allah Subhanahu wa taala sampaikan ternyata korban Qabil tidak diterima Allah dan yang diterima itu adalah korban Habil. Walaupun tentu kemudian Qabil tidak menerima apa yang telah ditetapkan oleh Allah sampai kemudian dia membunuh saudaranya. Ini artinya orang yang tidak menerima aturan Allah, ketetapan yang ditetapkan oleh Allah, bahagian dari orang-orang yang akan dicelakakan Allah. Orang-orang yang tidak akan diselamatkan oleh Allah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi kalau kita tarik benang merah dari kisah itu, dari ayat surat Al-Maidah ayat 27 itu, ini artinya perintah korban pada dasarnya, pada saat pertama di mana Allah memerintahkan berkorban kepada umat manusia, yaitu pada zaman Nabiullah Adam alaihissalam, dengan korban itu adalah dapat mengeluarkannya dari persoalan keluarga, dari problematika yang terjadi di tengah-tengah keluarganya, dari persoalan hidupnya. Jadi artinya para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah, siapa yang tidak ada persoalan hidup? Siapa yang tidak punya masalah? Semua kita punya masalah. Punya persoalan, ada ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan dengan ibadah kurban yang kita lakukan itu, Allah mengeluarkan kita dari berbagai macam persoalan itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah keluarkan orang itu dari berbagai macam kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan rezeki kepadanya di tempat dia tidak menduga-duganya. Lalu yang kedua, nilai dan hikmah dari ibadah kurban itu adalah untuk mempererat ukhuwah. Baik di antara ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariyah, bahkan ukhuwah Wataniyah. Jadi artinya ibadah kurban itu adalah ibadah untuk meningkatkan kaitan dengan hubungan sosial di antara kita. Jadi tidak ada sekat ketika berbicara kaitan dengan untuk hubungan sosial. Siapapun mereka, apapun latar belakangnya, meskipun mereka orang yang berbeda akidah, maka tetap kita diperintahkan untuk berhubungan baik dengan mereka. Karena ketika kita berbicara kaitan dengan korban, orang kaya pun boleh dikasih. Bahkan orang yang non-muslim pun boleh diberikan. Maka ini artinya membentuk nilai sosial yang universal. Jadi kalau bicara zakat, hanya boleh menerima yang muslim, hanya boleh menerima yang fakir, yang miskin. Tidak boleh diterima yang non-muslim dan tidak boleh diberikan kepada orang kaya. Tapi ternyata dengan korban ini adalah orang miskin harus diberikan. Kemudian orang kaya pun bisa diberikan. Bahkan orang yang non-muslim pun tidak ada halangan untuk bisa diberikan kepadanya. Ini artinya membentuk kaitan dengan ibadah sosial hablum minannas yang sangat luar biasa. Maka untuk itu kemudian orang yang berhasil ibadah kurbannya, maka hablum minannasnya itu semakin baik. Sosialnya itu semakin bagus. Rasa kepeduliannya itu kepada sesama semakin meningkat. Maka itu bagian dari indikasi bahwa ibadah kurbannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, bagian dari nilai hikmah dari ibadah kurban itu adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Ada yang makhluk diciptakan oleh Allah punya akal, tidak ada nafsu seperti malaikat. Maka malaikat itu tidak pernah keliru. Ada makhluk yang diciptakan oleh Allah punya nafsu, tidak ada akal. Maka dia sering terjadi kekeliruan dan kesalahan. Itu adalah makhluk yang bernama binatang. Tapi kemudian manusia berada di tengah-tengah itu. Kita diberikan nafsu dan juga kita dilengkapi dengan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu manusia tidak mungkin naik derajat seperti derajat malaikat karena manusia punya nafsu. Dan manusia juga tidak boleh turun kepada derajat seperti derajat hewan karena manusia punya akal untuk bisa berpikir dari apa yang dia lakukan. Maka untuk itu para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan Allah, bagian dari nilai hikmah dari ibadah kurban itu adalah untuk membentuk kita supaya kita menghindarkan, menjauhkan dan membuang dari sifat-sifat binatang yang melekat di dalam diri kita. Tamak, sarakah, rakus, merasa lebih hebat dan lain sebagainya, tidak peduli kepada yang halal dan haram, itu bagian dari sifat-sifat binatang. Maka orang yang berhasil ibadah kurbannya itu, maka sifat binatang itu akan hilang. Makanya kemudian kenapa ibadah kurban ini berulang setiap tahun, diperintahkan kepada kita oleh Allah, bukan ibadah sekali seumur hidup. Ini artinya apa? Setelah kita buang sifat binatang itu, boleh jadi dalam perjalanan hidup kita nanti ada hal yang kemudian dia itu akan muncul lagi di dalam diri kita. Maka kemudian nanti ketika kurban buang lagi. Ini artinya sepanjang hidup kita, kalau kita ingin selamat, kalau kita ingin bahagia, kalau kita ingin menjadi orang yang mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka hilangkan, buangkan, bunuh sifat-sifat kebinatangan itu yang ada pada diri kita. Daging boleh kita makan. Daging boleh kita konsumsi, tapi sifatnya harus kita buang, jangan sampai melekat, apalagi kemudian menjadi darah daging kita. Jadi barangkali demikian para pendengar, para pemirsa RRI dimanapun berada, sebagai mukadimah awal pada kesempatan yang mulia ini, untuk selanjutnya kita lanjutkan diskusi, dialog, tanya-jawab, apakah seputar dengan topik atau tema yang kita sampaikan tadi, atau barangkali terkait hal yang lain yang perlu kita diskusikan atau dialogkan bersama. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ya, baik Pak Ustaz, terima kasih atas penyampaian tausiahnya. Dan untuk para pendengar, kami akan mengajak Anda untuk bergabung dalam telepon 0721-269-720 atau juga dalam WhatsApp 0811-7207-909. Ini tampaknya sudah ada yang bergabung Pak Ustaz. Ada Ibu Yanti yang ada di Sukabumi, Pak Ustaz.
1: Ya, siap.
0: Ibu Yanti mau bertanya, kalau seseorang yang belum mampu secara ekonomi membeli hewan kurban, apakah tetap mendapatkan pahala kalau belum bisa berkurban, Pak Ustadz? Iya. Demikian.
1: Baik, terima kasih. Jadi ada orang yang betul-betul niat, tapi dia tidak mampu. Betul-betul tidak mampu. Tapi jangan pura-pura tidak mampu. Makanya kemudian ukuran disebut mampu itu seperti apa? Itu yang pertama yang harus dipahami. Allah tidak memerintahkan kita di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kita di luar kemampuan kita. Tapi kemudian kategori mampu itu seperti apa? Makanya kemudian ketika kita membuka dalam fikih, pembahasan terkait dengan mampu itu, para ulama menjabarkan, memaknai, makna mampu itu adalah lebih dari kebutuhan dasar kita pada saat hari raya Idul Adha selama 4 hari. Jadi kalau misalnya kita udah punya rumah, tempat kita tinggal, apakah beli milik sendiri atau mungkin kita kontrak, kemudian kebutuhan yang lain apa yang kita butuhkan? Yang menjadi kebutuhan dasar, untuk belanja kita selama 4 hari itu berapa? Kemudian untuk kebutuhan anak-anak kita selama 4 hari itu berapa? Ketika semua itu sudah cukup, untuk selama 4 hari, bukan mikirin untuk 1 tahun ke depan, apalagi untuk 20-30 tahun ke depan, selama 4 hari itu, cukup kebutuhan dasar kita, maka ketika ada lebih, maka itu dianggap kita bahagian dari orang yang mampu. Makanya kemudian bicara mampu itu bukan mesti harus punya motor 2-3 di rumah. Satu itu udah cukup, karena yang menjadi kebutuhan dasar kita itu hanya satu yang kita butuhkan. Selebih itu kan bukan sesuatu yang kebutuhan mendesak atau mendasar. Demikian pula terkait dengan rumah. Punya satu itu udah dianggap terpenuhi kebutuhan kita. Tidak mesti dianggap mampu itu harus ada rumah 2-3. Demikian juga mobil dan seterusnya. Jadi artinya lebih dari kebutuhan dasar kita selama 4 hari, kemudian sanggup kita membeli seekor kambing, atau mungkin kita bareng-bareng dengan saudara kita menyembeli seekor sapi, kemudian kita bisa membayar untuk 1/7-nya, untuk 1 jiwanya, maka kemudian kita dianggap mampu. Jadi kalau dianggap mampu, maka tentu kita mestinya harus kita lakukan. Karena itu bagian dari perintah Allah. Tapi kalau misalnya betul-betul qadarullah, Allah menetapkan kita, mentakdirkan kita dalam kondisi yang kita anggap mungkin tidak beruntung, dalam kondisi yang kita betul-betul tidak mampu, kita tidak mau berkorban bukan keinginan kita, tetapi qadarullah, Allah yang menetapkan, mentakdirkan kita seperti itu. Lalu kemudian pertanyaannya tadi, apakah kita bisa mendapatkan pahala? Bisa. Kalau kita punya niat, kita, ya Allah, saya punya niat berkorban. Tapi qadarullah, engkau yang menetapkan kepadaku, ya Allah, menjadi orang yang tidak mampu. Dan betul-betul tidak mampu dalam konteks kategori tadi. Makanya kemudian orang itu akan mendapatkan pahala. Dari mana pahala yang dia dapatkan? Dulu baginda Nabi SAW pernah berkorban 2 ekor kibas yang besar. Yang bulunya putih, tanduknya besar, tinggi, kemudian kibasnya itu gemuk-gemuk. Lalu kemudian ketika Nabi menyembelih 2 ekor kibas itu,

0: berkorban untuk umatnya, yaitu untuk umat dan keluarganya, keluarga besarnya yang tidak mampu berkorban karena kadarullah, Allah yang mentakdirkan dia menjadi orang yang tidak mampu. Jadi masya Allah, orang yang tidak mampu, yang betul-betul tidak mampu dengan kategori tadi, tapi bukan pura-pura tidak mampu, bukan menganggap dirinya tidak mampu padahal mampu. Kalau betul-betul tidak mampu, maka ternyata sudah diwakilkan oleh Nabi untuk berkorban kepadanya. Masya Allah, tetap dia akan mendapatkan pahala. Jadi barangkali itu. Terima kasih. Wallahu'alam bishawab.
1: Ya baik, selanjutnya pendengar, untuk Anda yang juga ingin bergabung silakan ya di line telepon 0721-269720 untuk bertanya langsung mengenai topik hikmah berkurban. Ya, selanjutnya Pak Ustadz, kita akan baca lagi untuk WhatsApp-nya ya. Ada Armen, ini yang ada di Teluk Betung, tapi ini kita angkat telepon dulu ya Pak Ustadz ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, ternyata ditutup kembali. Kita akan lanjutkan. Bapak Armen, ini mau bertanya langsung, kalau seseorang berkurban tapi kemudian diposting di media sosial, apakah itu termasuk riya Pak Ustadz? Apakah nilai kurbannya berkurang? Demikian.
0: Ya, jadi orang yang memposting korbannya atau memperlihat kepada orang lain, apakah itu riya? Riya itu adalah penyakit hati. Jadi riya penyakit hati. Jadi yang bisa menentukan riya atau tidak, bagaimana niat dalam hatinya. Jadi kalau kita posting niat untuk kita memperlihatkan seakan-akan kita orang yang dermawan, orang yang senang bersedekah dan lain sebagainya. Kalau itu niat, tentu itu jelek. Tapi kalau niat kita posting bagian dari syiar, syiar agama Allah, karena berkorban ini bagian dari syiar. Min sya'irillah, bagian dari syiar. Kalau syiar itu memang kita nampakkan. Jadi tidak mungkin korban itu sembunyi-sembunyi. Jadi korban itu bisa enggak kita sembunyi-sembunyi? Enggak bisa, pasti menerimanya tahu. Nah, ketika kita sembelih, orang lihat. Jadi artinya apa? Dilihat orang, tidak kemudian pasti menjadi riya. Jadi riya itu adalah penyakit hati. Makanya kemudian yang perlu kita bersihkan itu apa? Hati kita. Makanya sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bicara kurban bagian dari ibadah yang nilai manfaatnya itu sangat luar biasa. Orang yang berkorban, nilai dari ibadah kurban itu, sifat-sifat jelek itu akan dia buang. Sifat-sifat yang jelek itu dia singkirkan di dalam dirinya, termasuk di dalamnya itu adalah meliputi sifat riya, ujub dan takabur itu. Jadi ketika kita sudah berkorban, kalau kita ingin korban kita diterima oleh Allah, maka harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Allah tidak menerima ibadah kecuali orang yang melakukan ibadah dengan ikhlas. Kemudian buang jauh-jauh sifat ujub takabur. Jadi memposting belum tentu riya, ujub dan takabur. Karena kalau bicara kaitan dengan riya, ujub dan takabur itu adalah sifat hati. Boleh jadi mungkin ada orang dia enggak dia posting enggak itu, tapi dalam hatinya riya.

0: mengambil. Kalau korban nazar, semua harus dibagikan kepada yang lain. Berbeda dengan korban yang bukan korban nazar, korban tatau, korban sunnah. Kalau korban nazar itu adalah korban yang wajib dilakukan. Kalau korban sunnah, maka pemilik korban itu boleh mengambil maksimal sepertiga. Makanya kemudian bicara cara membaginya itu, bagaimana cara membagi korban? Kalau ibadah korban sunnah itu bagi tiga. Sepertiga boleh diberikan kepada pemilik, sepertiga wajib diberikan kepada fakir miskin, dan sepertiga boleh. Boleh diberikan, bukan wajib, boleh. Tetap korbannya sah, baik kepada orang-orang kaya, orang-orang mampu, orang yang berkecukupan, dan juga boleh juga diberikan meskipun kepada yang non-muslim. Jadi bicara korban tadi, kalau korban sunnah bagi tiga. Kalau korban wajib, makanya itu bagi kepada dua bagian. Pemilik nggak boleh ngambil. Kalau korban nazar, korban yang nazar itu yang wajib, pemilik tidak boleh mengambil bagian dari daging hewan korban itu. Maka dia harus dibagikan semua kepada yang lain. Siapa yang lain? Separuh wajib diberikan kepada fakir miskin. Kemudian yang separuh lagi, bebas. Boleh kepada orang kaya, orang yang mampu, orang yang berkecukupan. Dan boleh juga diberikan sebagiannya kepada orang-orang yang non-muslim sekalipun. Jadi artinya nggak ada masalah meskipun korban itu diberikan kepada non-muslim. Itulah kemudian sebagaimana yang saya sampaikan tadi, beda dengan zakat. Kalau zakat itu boleh kepada muslim, kepada orang yang tidak mampu. Tapi kalau korban ini boleh meskipun diberikan kepada yang non-muslim dalam konteks bagian kategori tadi. Makanya kemudian menarik, dalam Al-Quran itu kata Allah, inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberikan banyak nikmat kepada kalian. Bentuk syukur kalian dari nikmat itu apa? Fasalli li rabbika, salatlah karena Tuhanmu. Jadi salat mensyukuri nikmat Allah. Orang yang tidak salat tidak mensyukuri nikmat Allah. Kedua, wanhar, berkurban. Jadi berkurban itu adalah bagian dari mensyukuri nikmat Allah ketika Allah berikan kemampuan kepada kita. Makanya kalau ada orang yang mampu tidak berkorban, dia tidak mensyukuri nikmat Allah. Lalu kemudian menarik, kenapa Allah menyebut korban mensyukuri nikmat Allah? Kenapa bukan zakat? Padahal zakat boleh jadi lebih banyak. Kenapa bukan haji? Padahal haji perjuangannya luar biasa. Uang yang dikeluarkan sangat banyak. Karena ternyata ketika bicara kaitan dengan korban, ibadah hablu minan nas itu lebih luas. Ketimbang bicara ibadah hablu minan nas terkait dengan zakat. Nah, makanya kemudian ibadah korban ini sangat luar biasa. Jadi barangkali itu, terima kasih. Wallahu a'lam insyaallah.
1: Ya, baik Pak Ustadz. Demikian pendengar yang juga sudah disampaikan oleh Pak Ustadz dan juga diskusi kita mengenai hikmah kurban ya. Dan selanjutnya Pak Ustadz, sebelum menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, silakan Pak Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan mengenai tema hikmah kurban.
0: Baik, terima kasih para pendengar RRI, kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada. Sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, kurban ibadah yang penting, ibadah yang perlu. Bukan Allah yang butuh kepada kurban. Bukan Allah yang memerlukan yang penting kepada kurban itu. Yang penting kita. Kita yang membutuhkan kepada kurban, kita yang memerlukan kepada kurban, kita yang membutuhkan kepada nilai-nilai yang terkandung dari ibadah kurban itu. Maka untuk itu masya Allah. Jadi kalau bicara hari ini adalah tanggal 12 Dzulhijjah. Jadi hari ini masih ada kesempatan untuk kita berkorban sampai besok, sampai batas waktu asar. Maka untuk itu yang belum berkorban, maka bersegeralah berkorban. Karena nilai korban itu sangat luar biasa. Lalu kemudian ketika kita sudah berkorban, jangan berkorban sebatas rutinitas, sebatas ibadah ritual. Tapi kemudian kita harus menerapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Di antaranya itu apa? Buang sifat-sifat binatang yang melekat pada diri kita. Sifat-sifat hewan itu buang yang ada pada diri kita. Daging boleh kita makan, daging boleh kita konsumsi, tapi sifatnya kita buang. Jangan kemudian sifat itu berdarah daging di dalam diri kita. Jadi mungkin ini sebagai penutup tausiah kita pada pagi yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah berikan barokah kepada kita semua. Terima kasih. Wallahu a'lam bisawab, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Tengku Junaidi Jamaluddin yang telah menyampaikan tausiah Mutiara Pagi kali ini mengenai hikmah kurban. Semoga apa yang beliau sampaikan juga bukan cuma sekedar menyembelih hewan saat Idul Adha juga, tapi juga membentuk sikap dan juga hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengajarkan kita semua untuk tetap bersyukur dan menumbuhkan rasa keikhlasan dan juga pengorbanan. Demikian pendengar Mutiara Pagi kali ini, dan selanjutnya jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat kami akan menyampaikan berita daerah Lampung Pagi. Sekian dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

masuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dibandingkan dengan 2025 kemarin ada kenaikan harga hewan kurbannya, karena di 2025 kemarin harga per kilogram berat hidup di angka 58 sampai 60 ya kilo, sementara di 2026 ini berkisar antara 60 sampai 70 kilo per kilogram berat hidup.
2: Iya, kalau untuk sertifikatnya belum, tapi memang sudah tukang juru sembelihnya, tukang juru sembelih kampung. Kalau untuk sertifikat belum, mudah-mudahan ke depan kita daftarkan biar punya sertifikatnya. Kurban tahun ini antusias sekali, jumlah hewan kurban kita kambingnya 12. Tapi ada paling istimewa di sini, ada satu ekor sapi, ini dari Bapak Presiden Prabowo.
0: Selamat pagi pendengar Berita Lampung Pagi edisi Jumat tanggal 29 Mei tahun 2026 dengan topik berita. Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Provinsi Lampung menyatakan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini hewan harga kurban. Harga hewan kurban mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun lalu. Berikut laporan Gali Prihantoro, dan topik tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga direlay oleh stasiun penyiaran RRI Waikanan. Selengkapnya dibacakan oleh Novita Fira. Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Provinsi Lampung menyatakan pada Hari Raya Idul Adha tahun ini, harga hewan kurban mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun lalu. Berikut laporan Gali Prihantoro.
3: Harga hewan kurban di Provinsi Lampung mengalami kenaikan pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan harga terjadi pada sapi kurban berdasarkan berat hidup per kilogram. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung, Lili Mawarti, mengatakan pada tahun 2025 lalu harga sapi kurban berada di kisaran Rp58 hingga Rp60.000 per kilogram berat hidup. Sementara pada tahun ini meningkat menjadi sekitar Rp60 hingga Rp70.000 per kilogram berat hidup. Lili menyebut kenaikan harga tersebut menjadi momentum positif bagi para peternak sapi di Lampung. Menurutnya, tingginya permintaan hewan kurban saat Idul Adha memberikan keuntungan bagi peternak lokal. Dia berharap kondisi ini dapat menjadi motivasi bagi para peternak untuk terus meningkatkan budidaya peternakan sapi penggemukan di Provinsi Lampung.
1: Dibandingkan dengan 2025 kemarin, ada kenaikan harga hewan kurbannya, karena di 2025 kemarin harga per kilogram berat hidup di angka 58 sampai 60 ya kilo, sementara di 2026 ini berkisar antara 60 sampai 70 kilo per kilogram berat hidup. Dan ini menjadi momen untuk peternak-peternak kita, panennya peternak kita, memberi apresiasi buat peternak-peternak kita agar lebih meningkatkan budidaya peternakan sapi penggemukan ini.
3: Lili menambahkan, Lampung juga dinilai memiliki potensi besar dalam sektor peternakan sapi, termasuk sapi dengan bobot jumbo yang banyak diminati sebagai hewan kurban. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya pendengar. Kepala Kampung Tanjung Harapan berharap adanya pelatihan bagi juru sembelih hewan kurban agar bersertifikat. Hal ini sangat penting untuk memastikan tata cara penyembelian hewan kurban yang juga dilakukan sesuai dengan ketentuan dan syariat agama. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
2: Tukang juru sembelih kampung, kalau untuk sertifikat belum. Mudah-mudahan ke depan kita daftarkan biar punya sertifikatnya.
4: Juru sembelih hewan kurban di Kampung Tanjung Harapan, Kecamatan Kasih, belum memiliki sertifikat kompetensi resmi. Meski demikian, mereka dinilai telah berpengalaman melakukan penyembelian hewan kurban. Kepala Kampung Tanjung Harapan, Devta Purwansyah, kepada RRI mengatakan proses penyembelihan dilakukan oleh warga yang sudah terbiasa menjadi juru sembelih. Mereka selama ini dipercaya menangani pemotongan hewan kurban di kampung tersebut. Menurutnya, para juru sembelih memang belum mengikuti sertifikasi resmi dari lembaga berwenang. Namun, kemampuan mereka dinilai cukup baik berdasarkan pengalaman yang dimiliki. Ia menjelaskan para juru sembelih tersebut selama ini aktif membantu kegiatan kurban masyarakat setiap tahun. Karena itu warga sudah mengenal kemampuan mereka dalam proses penyembelihan.
2: Iya, kalau untuk sertifikatnya belum, tapi memang sudah tukang juru sembelihnya, tukang juru sembelih kampung, kalau untuk sertifikat belum. Mudah-mudahan ke depan kita daftarkan biar punya sertifikatnya. kurban tahun ini antusias sekali. Jumlah hewan kurban kita kambingnya 12. Tapi ada paling istimewa di sini, ada satu ekor sapi ini dari Bapak Presiden Prabowo.
4: Lebih lanjutnya, pemerintah kampung berencana mendorong juru sembelih mengikuti sertifikasi kompetensi. Langkah itu dilakukan agar kemampuan mereka diakui secara resmi. Ia berharap adanya sertifikasi dapat meningkatkan kualitas penyembelian hewan kurban di kampungnya. Selain itu, sertifikat juga diharapkan memberi jaminan kompetensi kepada masyarakat. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kementerian Pertanian Republik Indonesia mencatat Provinsi Lampung mengalami tren peningkatan produksi padi dan beras secara konsisten di tingkat nasional, sehingga menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah kunci dalam mewujudkan target swasembada nasional. Berikut laporan Siti Triani.
5: Kementerian Pertanian Republik Indonesia mencatat Provinsi Lampung mengalami tren peningkatan produksi padi dan beras secara konsisten di tingkat nasional. Capaian positif tersebut berhasil diraih di tengah merosotnya volume produksi gabah di sejumlah daerah lain. Kondisi ketangguhan pangan ini menjadikan Lampung sebagai salah satu daerah kunci dalam mewujudkan target swasembada nasional. Kementan memberikan target yang jauh lebih besar karena Lampung dinilai memiliki potensi mumpuni sebagai penopang utama stok pangan pusat. Staf ahli bidang hubungan kelembagaan Kementan sekaligus penanggung jawab swasembada pangan Provinsi Lampung, Tin Latifah memaparkan volume produksi padi Lampung tahun 2024 mencapai 2,78 juta ton gabah kering giling. Angka capaian tersebut diproyeksikan melonjak tajam hingga menyentuh 3,24 juta ton pada tahun 2025. Lonjakan produksi sebesar 16,53% ini menjadi catatan sejarah capaian tertinggi sektor pertanian di Lampung. Tin Latifah menyebut, tren positif serupa juga diikuti oleh volume produksi beras yang merangkak naik bertahap dari 1,60 juta ton menjadi 1,86 juta ton.
6: Lampung menduduki 6 besar produksi padi nasional tahun 2024 2,7 juta ton, 2025 3,2 juta ton, melonjak 16,5%. Untuk produksi juga demikian, dan ternyata Lampung ini memberikan kontribusi yang luar biasa terhadap produksi nasional. Dan ini menurut saya merupakan kebanggaan buat kita semua, karena apa? Diberikan kepercayaan bahwa Lampung pasti akan menjadi pensupport utama tulang punggung tercapainya swasembada pangan nasional.
5: Kontribusi pasokan dari Lampung terhadap pemenuhan pangan nasional tercatat mengalami perluasan dari 5% menjadi 5,11%. Pertumbuhan positif di atas 5% tersebut dinilai sangat luar biasa di tengah banyaknya provinsi lain yang mengalami krisis pangan. Kementan mengapresiasi kinerja para petani lokal yang tetap produktif menghadapi tantangan cuaca ekstrim. Pencapaian rekor ini diharapkan dapat terus dipertahankan melalui penguatan tata kelola pasca panen yang lebih modern. Produktivitas yang terjaga akan memperkokoh posisi ekonomi Lampung di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Lampung menambah anggaran pendidikan sebesar Rp129 miliar rupiah. Selain meningkatkan mutu pendidikan, anggaran ratusan miliar rupiah itu dialokasikan untuk bantuan operasional pendidikan daerah atau BOPD. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
7: BOPD yang disalurkan ke seluruh satuan pendidikan untuk membantu proses.
8: Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Disdikbud Provinsi Lampung, Thomas Amiriko mengatakan, tahun ini Pemprov Lampung menambah anggaran sebesar Rp129 miliar rupiah untuk memperluas akses pendidikan yang bermutu serta meningkatkan kesejahteraan guru. Menurut Thomas Amiriko, tambahan anggaran tersebut difokuskan untuk bantuan operasional pendidikan daerah atau BOPD yang merupakan pengganti dari iuran siswa melalui komite sekolah. Thomas menjelaskan, BOPD tersebut sudah mulai disalurkan pemerintah pada akhir Maret 2026 baik untuk SMA, SMK dan SLB di Provinsi Lampung. Dia memastikan dana tersebut digelontorkan untuk membantu proses peningkatan dan operasional di masing-masing sekolah yang ada di bawah naungan Disdikbud Provinsi Lampung.
7: Yang jelas tahun ini Pemprov menambah anggaran ya 129 miliar untuk kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan, termasuk bantuan menggratiskan siswa yang selama ini membayar SPP melalui dana komite, sumbangan komite ini dihapus dan diganti oleh anggaran BOPD yang disalurkan ke seluruh satuan pendidikan untuk membantu proses peningkatan kemudian operasional yang ada di sekolah, baik itu SMA maupun SMK dan SLB yang ada di Provinsi Lampung.
8: Thomas Amiriko menambahkan, khusus BOPD, dana akan disalurkan langsung ke rekening sekolah. Selain BOPD, anggaran tersebut juga akan difokuskan pada program Lampung Mengajar, kelas cangkok, hingga kelas migran vokasi untuk memperluas akses pendidikan yang bermutu. Thomas kembali memastikan, besaran dana BOPD mencapai Rp600.000 untuk kelas unggul dan Rp500.000 untuk kelas reguler per siswa. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional dan pembiayaan personal di masing-masing satuan pendidikan sesuai rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau RKAS. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan Kabupaten Waikanan terus berupaya memperkuat ekosistem seni budaya, salah satunya dengan mendorong seluruh komunitas seni di wilayah tersebut untuk aktif mengambil peran dalam setiap festival seni dan juga budaya yang diselenggarakan pemerintah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Teddy Arianto.
9: Sekarang kita harus akui memang semua anak-anak yang generasi saat ini sudah tidak lagi menyukai, sudah tidak lagi mengenal apa.
10: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Distikbud Kabupaten Waikanan terus berupaya memperkuat ekosistem seni budaya di bumi Rami Ragom. Salah satunya dengan mendorong seluruh komunitas seni di wilayah tersebut untuk aktif mengambil peran dalam setiap festival seni dan budaya yang diselenggarakan pemerintah daerah. Kepala Bidang Kebudayaan Distikbud Waikanan Yudison mengungkapkan bahwa keterlibatan komunitas seni bukan sekadar sebagai pengisi suara, melainkan sebagai garda terdepan dalam upaya pelestarian warisan leluhur. Pihaknya sangat berharap komunitas seni yang ada di Waikanan bisa ikut tampil sebagai pengisi acara pada setiap festival. Ini adalah bentuk peran nyata komunitas dalam menjaga dan melestarikan seni budaya agar tetap eksis. Selain aktif tampil, Yudison juga menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pegiat seni dan pihak pemerintah. Menurutnya, sinergi yang kuat diperlukan agar program kerja yang direncanakan dapat berjalan beriringan dengan aspirasi para pelaku seni di lapangan. Jelaskan Yudison, komunitas seni dan budaya tentu harus banyak berkomunikasi dengan bidang terkait agar dapat bersinergi. Tujuannya adalah satu, supaya kekayaan seni dan budaya yang ada di Kabupaten Waikanan tetap lestari dan tidak hilang ditelan zaman.
9: Yang diharapkan juga komunitas-komunitas yang ada bisa ikut tampil sebagai pengisi acara daripada kegiatan yang kita lakukan adalah festival Kemudik Munggah. Jadi saya rasa itu peran komunitas seni budaya dalam hal untuk melakukan pelestarian. Dalam arti kata, dalam hal ini komunitas seni budaya juga harus bisa lebih banyak melakukan komunikasi juga. Kita minta berkomunikasi kepada bidang yang membidangi ini biar bisa bersinergi bagaimana nanti seni budaya yang ada di Waikanan tetap terlestari.
10: Di sisi lain, Yudison menyadari adanya tantangan besar terkait rendahnya minat generasi muda terhadap budaya tradisional di tengah gempuran modernisasi. Namun ia optimis bahwa tren tersebut bisa diubah melalui pendekatan yang tepat. Pihaknya tidak menampik bahwa generasi muda saat ini memang ada kecenderungan kurang tertarik dengan seni budaya. Tapi melalui pengenalan sejak dini di satuan pendidik, harapannya ketertarikan mereka akan tumbuh kembali sehingga merekalah yang nantinya akan meneruskan tongkat estafet kebudayaan. Upaya integrasi budaya ke dalam lingkungan sekolah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang dalam mencetak generasi yang bangga akan identitas lokal daerahnya. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: BPBD Waikanan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat rendahnya curah hujan yang juga diprediksi terjadi mulai akhir Mei 2026. Himbauan ini disampaikan menyusul terbitnya informasi perakiraan musim kemarau dari BMKG. Berikut laporan Bayu Satria.
11: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Waikanan mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kekeringan akibat rendahnya curah hujan yang diprediksi terjadi mulai akhir Mei 2026. Himbauan tersebut disampaikan menyusul informasi perakiraan musim kemarau dari BMKG. Kepala Pelaksana BPBD Waikanan, Sufrianto, mengatakan kewaspadaan perlu ditingkatkan karena musim kemarau diperkirakan berlangsung hingga Desember 2026. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan kekeringan di sejumlah wilayah. Ia menjelaskan, dampak musim kemarau tidak hanya menyebabkan berkurangnya ketersediaan air bersih, tetapi juga meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan. Oleh sebab itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati selama musim kemarau berlangsung. Menurutnya, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak dini untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Penggunaan air secara bijak dinilai menjadi salah satu upaya penting dalam menghadapi ancaman kekeringan. Dia juga mengimbau para petani agar menyesuaikan jadwal penanaman dengan kondisi cuaca yang ada. Penyesuaian tersebut diharapkan dapat mengurangi resiko gagal panen maupun kerugian akibat musim kemarau.
12: Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari BMKG Provinsi Lampung bahwa musim kemarau di Kabupaten Waikanan akan dimulai di akhir Mei dan awal Juni. Kemudian di bulan Juli sehingga Desember kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita dengan rendahnya curah hujan yang pasti akan terjadi kekeringan juga potensi kebakaran hutan dan lahan. Tentu kami mengimbau pada masyarakat untuk melakukan penghematan terhadap penggunaan air maupun tidak melakukan pembakaran sembarangan yang dapat memicu terjadinya kebakaran. Dan kepada seluruh petani untuk bisa menyesuaikan jadwal penanaman dengan kondisi cuaca yang ada.
11: Lebih lanjut dirinya berharap masyarakat dapat terus mengikuti informasi cuaca resmi dari BMKG dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau. Dengan langkah antisipasi yang tepat, dampak bencana akibat kekeringan diharapkan dapat diminimalisir. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Kapolsek Banjit berkomitmen akan insentif awali pendistribusian makanan bergizi gratis bagi siswa. Berikut laporan Ramadana selengkapnya.
13: Khususnya Polsek Banjit selalu memonitoring untuk kegiatan MBG di...
14: Guna memastikan asupan gizi terpenuhi bagi pelajar, Polsek Banjit laksanakan monitoring terhadap pelaksanaan program makan bergizi gratis yang disalurkan dapur SPPG Polres Waikanan di SD 1 Kampung Argomulyo, Kecamatan Banjit. Kapolres Waikanan AKBP Adanan Mangopang melalui Kapolsek Banjit Ibtu Muhtiar kepada RRI menyampaikan total penerima manfaat makanan bergizi gratis tersebut terdapat 3.229 paket makanan bergizi untuk para siswa dari tingkat TK, SD, SMP hingga SMA. Dirinya menjelaskan, guna memastikan program ini berjalan lancar dan tepat sasaran, pihaknya terjun langsung untuk memastikan bahwa kegiatan MBG benar-benar bermanfaat dan berjalan sesuai dengan harapan.
13: Kami dari pihak kepolisian, khususnya Polsek Banjit, selalu memonitoring untuk kegiatan MBG di wilayah Banjit ini untuk memastikan kegiatan MBG ini benar-benar bermanfaat dan berjalan sesuai harapan sehingga anak-anak dapat tumbuh sehat, disiplin, dan memiliki semangat belajar yang tinggi.
14: Lebih lanjut, ia mengungkapkan kegiatan ini juga menjadi ajang edukasi bagi para siswa mengenai pentingnya menjaga pola makan sehat sejak dini serta menumbuhkan ketertiban lingkungan sekolah. Pihaknya pun turut menghimbau kepada seluruh siswa tidak melakukan hal-hal negatif di lingkungan sekolah agar para siswa diharapkan dapat mematuhi peraturan yang berlaku di sekolah sehingga dapat menjamin kelancaran pembelajaran supaya dapat belajar dengan baik guna meraih cita-cita di masa yang akan datang. Dari Waikanan, Ramadana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Podcast Lampung Olahraga.
1: Pendengar, pengurus baru Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia Lampung wajib mengaktifkan kegiatan pembinaan atlet dengan menyesuaikan program nasional sirkuit nasional atau SIRNAS. Program tersebut menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan pengurus dalam membina atlet daerah. Berikut laporan M. Priam Budi.
2: Kabid Perwasitan PP PBSI Tommy Oskariano berharap kepengurusan baru Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Lampung di bawah kepemimpinan Eko Agung Saputra mampu membawa perkembangan bulu tangkis Lampung menjadi lebih baik dan aktif menggelar berbagai kejuaraan. Tommy yang mewakili Ketua Umum PP PBSI menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Eko Agung Saputra sebagai Ketua Umum PBSI Lampung periode 2026-2030 dalam musyawarah Provinsi PBSI Lampung. Ia berharap kepengurusan baru mampu membimbing dan mengayomi seluruh pengurus kabupaten kota sehingga pembinaan bulu tangkis Lampung semakin berkembang.
3: Kalau untuk itu saya lebih mengharapkan bahwa Pemprov Lampung itu lebih aktif lagi menyelenggarakan event nantinya. Jadi saat mereka sudah banyak event dan sudah dilaporkan, nanti mungkin kita akan bisa membuat satu keputusan apakah ada event nanti tingkat internasional bisa dilakukan di sini. Nah, tentunya ini juga akan memacu untuk daerah-daerah di kabupaten kota untuk ikut berpartisipasi juga.
2: Selain itu, PP PBSI juga mendorong Lampung lebih aktif menyelenggarakan event bulu tangkis tingkat nasional hingga internasional sebagai upaya peningkatan prestasi dan pembinaan atlet daerah. Tommy juga meminta persoalan kepengurusan di sejumlah daerah yang masih terkendala administrasi segera diselesaikan agar seluruh program PBSI Lampung dapat berjalan secara optimal. Menurutnya peluang Lampung menjadi tuan rumah sirkuit nasional atau SIRNAS terbuka pada masa mendatang apabila pembinaan dan penyelenggaraan event berjalan dengan baik. Dari Bandar Lampung, M. Priam Budi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.
1: Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pada pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.

0: didengerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan, semangat banget. Sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya. Jembatannya pohon kelapa 2. Udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus. Enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-7207-909, chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Halo.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat website-nya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Laper. Mau belajar aja pusing.
1: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
0: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
1: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
0: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.

Perigana, pemerintah Provinsi Lampung mengapresiasi kesiapsiagaan PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Lampung dalam menjaga kendala pasokan tenaga listrik pada saat libur Hari Raya Kurban termasuk pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah dan juga sistem kelistrikan di Lampung ini sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan aman dan juga khusyuk. Begitu juga keandalan kelistrikan di Lampung tetap terjaga meskipun sempat terjadi gangguan sistem kelistrikan Sumatera. Hal itu karena respon cepat dan juga kesiapsiagaan personel PLN yang mampu menjaga pasokan listrik tetap aman selama momentum Hari Raya Idul Adha. PLN UIT Lampung juga melakukan pemantauan sistem secara intensif, pengamanan pada lokasi prioritas, serta koordinasi aktif dengan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan pasokan listrik tetap terjaga selama Hari Raya Idul Adha. Dan ditegaskan juga keberhasilan dalam menjaga keandalan listrik pada momen Idul Adha ini tidak terlepas dari kesiapsiagaan personil serta pengelolaan sistem kelistrikan yang juga dilakukan secara optimal.

0: kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang. Termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.
1: Kamu nggak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak bar itu...
2: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Si anak bar itu...
2: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
1: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi...
2: Nah, tuh kan!
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Aku udah mendengarkan Warta Berita.
4: Kita belum sempat siapkan begini ya, buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar bisa lebih baik lagi.
5: Para Babin Kabupaten Mas telah dikerahkan untuk memberikan edukasi kepada warga secara langsung agar warga tidak panik dan tidak mudah terprovokasi oleh mistis yang tidak logis.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rus.